0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Apalagi, Win?
1: Ya, nggak salah juga sih. Tapi bukan cuma itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember,
3: bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan sama aku ya teman Pro 2 di Vilandari. Sampai nanti pukul 10 aku bakalan nemenin kamu. By the way, baru-baru ini teman Pro 2 ada Museum Seni AI loh yang baru dibuka. Tapi tempatnya ada di Los Angeles. Agak jauh dari Jember, tapi it's okay kalau kamu mau main-main kesana ya, ke Los Angeles, California, Amerika Serikat tuh teman Pro 2. Jadi ada yang mana data land itu di Museum Seni AI. Museum Seni AI dan ekosistem digital ini pertama di dunia menawarkan pengalaman mendalam yang memadukan kecerdasan mesin, data, dan juga ekspresi artistik pastinya. Jadi kalau kamu berkunjung ke sana tuh teman Pro 2 ya, kamu itu melihat data land di Museum Seni AI di Los Angeles itu

ada berbagai macam apa nih namanya, pameran nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa menikmati keseruannya. Yang pastinya bisa datang langsung aja ke California, tapi ya agak-agak effortnya gede nih kalau yang kayak gini teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moise Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang, melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya tahayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Priteses atau Pasukan Hantu Putih.
3: Pada suatu ketika,
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Demand Pro 2 selalu terhubung dengan berita-berita terkini melalui website rri.co.id. Jadi kalau kamu cari berita-berita yang aktual, terus juga pastinya anti hoax ya, terpercaya sumbernya di mana, kamu cek aja di website rri.co.id. Di website ini kamu bisa dapetin informasi dari regional, nasional, internasional. Terus mau berita apapun itu ada, mulai dari olahraga, terus berita gaya hidup. Kamu mau cari informasi-informasi tentang keuangan, informasi-informasi tentang kerjasama internasional gitu kan. Itu ada semuanya teman Pro 2, lengkap banget di website rri.co.id. Selain kamu bisa dapetin informasi-informasi terkini, kamu tuh juga bisa kalau mau streaming dari program 1 sampai program 5 RRI seluruh Indonesia, bisa banget buat kamu akses kapanpun dan dimanapun kamu mau. Lagi teman Pro 2, kamu pun juga bisa menikmati fitur RRI Digital yang ada di dalam website rri.co.id. Banyak banget kan fiturnya. Jadi daripada kamu cuma berangan-angan aja, cuma berimajinasi aja seperti apa itu website rri.co.id, fiturnya kok banyak banget ya. Nah, kamu cek sendiri aja teman Pro 2, bisa diakses di handphone kamu, bisa diakses juga di laptop, di PC, di tablet, semuanya bisa, pokoknya ada internet aja tuh dia syaratnya ya. Websitenya rri.co.id ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spidey teman bro 2 bareng Devi ya. Di 21 Juni 2026 kemarin, itu kan kita memperingati Hari Musik Dunia nih. Kalau kamu cek Google pada hari itu, Google Indonesia itu tuh memasang desain khusus doodle yang mana bertemakan perayaan musik dangdut di halaman utama Search yang diluncurkan pada 21 Juni 2026 kemarin. Nah, ilustrasi itu dirancang khusus loh oleh desainer Ardira Putra, yang mana dalam desain itu menangkap esensi panggung dangdut yang dinamis dan penuh energi kebersamaan. Ardira yang dikenal melalui karya-karyanya di tingkat global ini, teman Pro 2 ya, menyatakan rasa bangganya bisa memvisualisasikan identitas musik Indonesia pada situs pencarian global itu loh teman Pro 2. Dari Country Marketing Manager Google Indonesia pun, Muriel Makarim ya, itu menjelaskan kalau minat masyarakat terhadap musik dangdut di platform digital memang menunjukkan pergerakan positif di sepanjang tahun ini. Dan berdasarkan data Google Search, pencarian dari genre popdut sendiri itu tuh meningkat 30% tahu. Sementara disco dangdut itu naik 20%. Nah, lonjakan itu pun juga terjadi pada kata kunci terkait atmosfer hiburan seperti dangdut cafe yang itu naik 90%. Terus juga ada pencarian dengan keywordnya konser dangdut, itu naik sebesar 30% teman bro 2. Masyarakat yang juga semakin aktif ya mencari referensi ekspresi dan gerakan. Terus juga pencarian seputar ikon dangdut seperti penyanyi yang dombret atau maybe lirik dangdut dari seorang penyanyi gitu kan, meningkat sampai lebih dari 100%. Keren loh. Dengan tema doodle, dengan doodle yang bertemakan perayaan musik dangdut, maksud aku, Google Indonesia ini memberikan fitur interaktif di halaman search ya teman berdua. Jadi pas tanggal 21 Juni kemarin, kita tuh bisa manfaatin teknologi berbasis AI untuk membedah tentang musik lokal Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolong.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang sih ya teman produa, setuju gak sih kamu? Sepakat gak sih kamu? Satu single dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Ini tuh easy listening dan udah auto banget bakalan sing along dengan Berharap Pada Timur. Nah, bentar lagi teman produa, aku bakalan kasih kamu satu single dari Darboy Gang featuring sama siapa nih dia bernyanyinya, Fauzi Haidi. Single ini berjudul Wong Sepele. Jadi dia berdua nih udah menggarap single ini di tahun 2019. Jadi dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker ini teman produa ya, si Daru, sapaan akrabnya Darboy Gang, itu mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi ini sebagai kolaboratornya. Produksi versi terbaru dari single dan video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini gak cuma terbatas sebagai media ekspresi aja, tapi juga diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Seperti apa satu single dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi dengan singlenya Wong Sepele? Ini dia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Pro 2 FM.

terus hujan gitu ya, bawaannya emang bikin mager kerja gak sih teman Pro 2 buat yang di Surabaya. Kalau Jember sih terpantau ini udah cerah ceria mantap ya, meskipun prediksi dari BMKG tadi Jember hari ini berawan, tapi tidak, kalau aku tengok-tengok keluar sana matahari udah mentereng banget tuh, cerah amat nih pagi hari ini. Jadi harus dong diimbangi dengan semangat kamu yang super duper cerah ceria mantap ya. Kok jadi jargon deh itu teman Pro 2. Bagus ya, cerah ceria mantap gitu. Oke, akan aku sounding si jargon cerah ceria mantap itu. Apa sih? Masih di Swada ya sama aku Devi Wulandari. Nah, kalau pagi ini mataharinya udah mentereng, semangat banget untuk menyambut hari Selasa ya kan, berbagai aktivitas hektiknya dunia.

question box yang udah aku posting di Instagram Story Pro 2 Jember. Kalau aku, mantra pagi hari ini adalah harus dress well biar makin semangat. Dan aku ini styling rambutnya Cella. Enggak juga sih. I mean dicatok-catok dikit gitu kan, biar kalau kita ngelihatnya diri sendiri rapi, udah otomatis kan bakalan ngaruh juga di satu hari ke depannya gitu, teman Pro 2. That's why aku harus terlihat baik untuk aku lihat, supaya orang lain juga bisa melihat aku dengan baik gitu. Meskipun aku gak bisa ini ya, gak bisa memaksakan orang lain untuk melihat, oh baik nih gitu, gak juga sih. I mean ya, aku styling rambut untuk aku lihat sendiri gitu kan. Ya, posting di story Instagram juga ditonton-tonton sendiri berulang kali, ya kan. Nah, kalau kamu deh teman Pro 2, mantra pagi hari ini biar kamu makin semangat apa dong? Aku tungguin ya mantra kamu sampai nanti pukul 9.

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, gantang, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Yes, aku mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk tiga dulu deh. Aku mau kasih mantra pagi dari Rina di Kaliwates. Kalau Rina bilangnya gini ya teman Pro 2, gak harus sempurna hari ini, yang penting berani untuk memulai. Sepakat banget Rina. Karena kalau nunggu sempurna ya gak mulai-mulai, ya kan? Jadi mulai aja dulu gitu. Next dari Dimas. Dimas di Sumber Sari. Dimas di Sumber Sari. Kalau aku selalu bilang ke diri sendiri, satu langkah kecil tetap membuatku lebih maju daripada diam di tempat. Sepakat. Sepakat banget. 100 buat Dimas. Setuju banget lagi. Karena kalau ya itu tadi, kalau kita diem aja di tempat ya kayak gak ada progresnya sama sekali gak sih berarti? Ya kan? Jadi satu langkah kecil tetap membuatku lebih maju daripada diam di tempat. Seperti itu Dimas. Next dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, ada nih mantra favorit aku. Hari ini adalah kesempatan baru. Jangan biarkan kemarin menentukan semuanya. Itu dia, kan udah di refresh dengan tidur ya kan teman Pro 2. Jadi anggaplah hari ini kesempatan baru. Yang kemarin jangan biarin nentuin semuanya, tapi jadiin satu pelajaran. Kalau misalkan kemarin ngelakuin kesalahan ya jangan diulangi lagi. Kalau misalkan kemarin itu udah achieve ya berarti harus ditingkatkan lagi gitu ya. Sepakat sama Lala aku. Kamu kalau masih ada mantra-mantra untuk pagi hari ini biar makin semangat teman Pro 2, kasih tahu di WhatsApp bisa di 081 559 70 8950. Bisa juga langsung kolom drop aja di kolom question box yang ada di Instagram story Pro 2 Jember.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
2: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

Teman berdua, di sini kita lanjut di segmen insight ya. Bakalan ngobrol tentang apa nih inspirasi pagi hari ini yang pastinya pukul 9 sampai pukul 10 ya. Masih sama aku, teman pro 2. Nanti juga aku bakalan minta insight dari kamu tentang topik kita di pagi hari ini. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Di pukul 9 waktunya untuk kita masuk di segmen Insight. Nah, pagi hari ini topik kita di Insight adalah tentang satu kerukunan teman Pro 2 ya. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh punya teman yang pendapatnya itu seringnya beda banget sama kamu? Atau maybe di grup keluarga ya, ada yang selalu punya pandangan yang beda soal apapun itu. Nah, di era yang sekarang ini teman Pro 2, yang namanya perbedaan itu memang rasanya makin sering ya buat ditemui. Mulai dari perbedaan hobi, terus juga cara berpikir, pilihan hidup, sampai hal-hal yang itu sering jadi perdebatan di media sosial. Dah deh, bukan suatu hal yang langka lagi sih kalau di sosial media ada satu perbedaan. Bahkan banyak sekali perbedaan, ya kan? Tapi menariknya teman Pro 2, kerukunan itu bukan berarti semuanya harus sama ya. Justru kerukunan itu bisa tercipta loh ketika orang-orang yang berbeda itu tetap bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Nah, menurut kamu deh teman Pro 2, sikap apa sih yang paling penting untuk menjaga kerukunan? Apakah saling menghargai, atau mungkin mau ngedengerin, atau justru nahan ego? Nah, di insight ini aku juga pengen dengerin insight dari kamu. Itu tadi deh, menurut kamu teman Pro 2, sikap apa yang paling penting untuk menjaga kerukunan? Insight kamu bisa dikirim by voice note langsung di WhatsApp di 081-559-70-8950. Aku tunggu sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kaos kaki Ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Ayah capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Ayah sepeda ya, Ma.
3: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Ayah yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau kita ngobrolin tentang kerukunan ya, ternyata tuh banyak loh kalau para ahli komunikasi yang sepakat bahwa salah satu penyebab konflik itu adalah kurangnya empati. Empati itu sederhana ya teman berdua, kayak nih mencoba memahami perasaan atau mungkin sudut pandang orang lain. Ya meskipun kita belum tentu setuju sama sudut pandang itu, ya kan? Kayak nih, contohnya di media sosial, kita kan sering ya melihat orang langsung ngebales komentar tanpa benar-benar memahami maksud lawan bicaranya. Jadi akibatnya hal kecil itu bisa berubah jadi debat yang panjang banget. Padahal kalau dipikir-pikir, ini nih gak semua perbedaan itu harus berakhir dengan perdebatan, pertengkaran gitu kan. Ada kalanya kayak kita tuh cukup berkata, iya oke, aku paham sama point of view dari kamu gitu kan. Dan buat kita-kita generasi milenial dan juga Gen Z yang maybe hidup di tengah arus informasi yang super duper cepat ini ya teman pro 2, kemampuan untuk menghargai perbedaan ini bisa jadi salah satu skill sosial yang paling penting banget. Karena

kirim insight kamu juga masih bisa. Yes. Ya, aku tungguin sampai pukul 10. Tadi pertanyaannya adalah tentang ini loh, teman Pro 2. Sikap yang paling penting buat menjaga kerukunan menurut kamu itu apa? Kasih tahu insight-nya di WhatsApp 081 559 70 8950.

0: bapak pulang. Loh, kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito? Dito? Kuliner menarik yang ada di sini. Dito.
1: Loh, loh, Pak, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah enggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga enggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu bapak potong untuk bayar listrik. Heh? Ngerti kamu?
2: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
3: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih berbicara tentang menjaga kerukunan, teman Pro 2. Sebenarnya ini nih nggak selalu dimulai dari hal besar loh ya. Justru seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil aja nih. Misalkan ya teman Pro 2, nggak motong orang ngomong, nggak langsung menghakimi, menghargai pilihan hidup teman, atau maybe berpikir dua kali sebelum menulis komentar di media sosial. Nah, ya kan? Sederhana sebenarnya, gak perlu effort yang lebih. Hal kecil kamu lakuin secara konsisten, maka hasilnya pasti akan baik juga. Karena teman Pro 2, pada akhirnya ya, hubungan yang baik itu bukan dibangun oleh siapa yang paling benar, tapi hubungan yang baik itu tuh dibangun oleh siapa yang tetap bisa menghargai orang lain meski berbeda pandangan. Nah, ini udah ada dari wait siapa deh tadi? Raffi. Dari Raffi yang sudah mengirimkan suaranya. Kita dengerin bareng-bareng ya, teman Pro 2.
1: Hai, nama saya Raffi. Menurut saya, sikap paling penting untuk menjaga kerukunan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam moderasi beragama, setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda, namun tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Dengan sikap toleransi, saling memahami, dan tidak memaksakan kehendak, kerukunan dalam masyarakat akan tetap terjaga.
0: Nah, itu tadi dari kata Raffi ya, teman Pro 2. Dia lebih ke... ini ya, moderasi beragama ya, lebih ke bedanya kita. Karena Indonesia kan memiliki banyak kepercayaan ya. Jadi banyak agama di Indonesia yang itu juga enggak sedikit, pastinya ada perbedaan di situ. Terus juga saling menghargai, benar. Toleransi juga iya. Aku setuju banget lagi sama Raffi. Nah, itu tadi teman Pro 2, obrolan kita tentang kerukunan di pagi hari ini. Bentar dulu. Jadi, yang bisa disimpulin adalah kita harus tetap saling menghargai, terus juga empati, toleransi, menjaga ucapan. Dan juga yang paling enteng sih, berpikir dua kali sebelum kita menulis komentar di media sosial. Itu yang paling, ini ya teman Pro 2, yang paling sensitif banget. Dan maybe juga kadang tuh kayak kita asal nulis aja di sosial media tanpa mikirin entar ujung-ujungnya kayak gimana.

0: kamu tahu apa itu songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, karena penyiar selanjutnya udah gak sabar banget buat nemenin kamu di program selanjutnya. Jadi aku harus segera pamit deh, takut banget aku. Dia udah gak sabar banget buat temenin kamu loh, teman pro 2. Jadi aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you loh, kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Nah, di sini ditemenin sama penyiar selanjutnya tadi. Udah ya, denger agak-agak tipis-tipis gitu kan. Aku diem deh, kamu dengerin ya, teman pro 2. Gimana?
1: Paham.
0: Nah, itu dia tuh ya teman pro 2 yang nemenin kamu Aisyah di sini di Pro 2 Hitlist. Langsung aja serbu dia, minta lagu ke dia yang banyak ya, yang request-request lagu di Pro 2 Hitlist pastinya. So, happy apa? Bilangnya happy Tuesday masa? Kan enggak dong. Happy Monday kan udah kemarin. Happy weekend juga masih jauh. Have a nice day aja deh ya teman pro 2. Devi Wulandari pamit dari ruang dengan kamu. Kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 23 Juni 2026 barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate tentunya teman Pro 2. Dan di informasi pertama, selundupkan narkoba 4 WNA diringkus. Di informasi kedua, KLH gugat pencemaran kebakaran gudang kimia BSD 27 miliar rupiah. Dan di informasi ketiga, teman Pro 2, gangguan listrik PLN di Situbondo berangsur normal. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan narkotika jenis etomidate jaringan internasional sebanyak 8.600 ml dan mengamankan 4 warga negara asing dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan juga Thailand. Kapolresta Bandara Sota, Kombes Pol Wisnuwardana mengatakan pengungkapan 3 kasus sepanjang Februari hingga Mei 2026 ini merupakan hasil sinergi kepolisian dan juga bea cukai dalam pengawasan penumpang internasional. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita etomidate senilai hampir 98 miliar rupiah yang diperkirakan dapat diolah menjadi hampir 14 ribu cartridge vape mengandung narkotika. Sekaligus menegaskan Bandara Soekarno-Hatta masih menjadi target jaringan narkotika internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup menggugat ganti rugi sekitar 27 miliar rupiah terkait kebakaran gudang kimia di kawasan Taman Tekno BSD Tangerang Selatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan serta kerusakan biota di Sungai Cisadane. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menyebut proses gugatan sudah memasuki persidangan dan sementara itu aparat penegak hukum juga terus mendalami kasus tersebut melalui penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pihak pengelola kawasan pergudangan untuk mengusut dampak kebakaran yang mencemari lingkungan.

PT PLN UP3 Situbondo memastikan gangguan kelistrikan yang sempat terjadi di wilayah Situbondo dan juga Bondowoso dalam beberapa terakhir kini berangsur normal. Manajer PLN UP3 Situbondo, Teguh Budi Oktavianto, menjelaskan gangguan disebabkan masalah teknis pada salah satu pembangkit listrik besar sehingga sempat dilakukan pengurangan beban dan pemadaman bergilir demi menjaga stabilitas jaringan. Namun sejak 21 Juni 2026, sistem kelistrikan disebut mulai pulih setelah pembangkit kembali sinkron. Sementara petugas PLN tetap bersiaga penuh dan mengimbau pelanggan melapor melalui PLN Mobile jika masih mengalami gangguan di lokasi masing-masing. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang bisa aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan see you di info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hai hai hai teman pro 2, gimana hari Selasa kamu ya? Teman pro 2, kamu disapa kembali di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Sekarang barengan Aisyah di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang nanti, teman pro 2. Gimana hari Selasanya teman pro 2? Udah berjalan hampir setengah hari ya, udah jam 10. Semoga hari Selasa ini kamu lebih semangat daripada hari Senin kemarin, tahun Pro 2. Biasanya kalau hari Senin tuh emang vibes liburannya tuh masih ke bawah banget ya, tahun Pro 2. Masih ngantuk, masih agak kurang semangat gitu kalau Senin, wajar lah. Tapi ini udah masuk hari Selasa, harus makin semangat lagi. Dan tentunya biar makin semangat ya, aku juga bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 dengan lagu-lagu yang enak banget yang udah aku kurasikan buat kamu di siang hari ini. Lagu-lagu yang viral-viral, yang lagi terkenal-terkenal banget, pokoknya ada di siang ini tahun Pro 2. Dan tentunya aku juga bakal muterin lagu-lagu kesukaan kamu ya. Caranya kamu tinggal request aja di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Kamu tinggal ketik aja kamu pengen dengerin lagu apa dan aku bakal puterin nanti tahun Pro 2. Aku tungguin ya requestan kamu di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda? Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Anak mana kau ni?

Dari line WhatsApp kita dulu ya, Tom Pro 2. Aku mau bacain dari WhatsApp kita karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang yang request lagu yang sama, Tom Pro 2. Kira-kira lagunya apa nih? Dari siapa namanya? Aku liatin dulu nih. Dari Banyu. Halo Kak, pagi. Izin request lagunya Sabrina Leonor Hahayau. Terima kasih. Thank you juga Banyu udah request. Dan gak cuma Banyu aja, Tom Pro 2, yang request lagunya Sabrina Leonor. Ada Banyu, ada Karina, ada siapa nih namanya? Ada gak ada nama, yang gak ada namanya juga ada. Ada dari Nai, ada juga dari Maria, ada dari Celine juga yang request lagu yang sama ya, Sabrina Leonor Haha. Jadi abis ini aku puterin, dan buat kamu nih yang request, kamu harus stay tune, harus pantengin, jangan kemana-mana. Dan selain Sabrina Leonor, ada juga dari Amalia Tom Pro 2. Ini requestnya udah dari pagi nih, request lagu Takkan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Boleh banget abis ini aku puterin. Dan selain itu ada juga dari Hana Tom Pro 2 yang request lagunya Perunggu yang 33 kali. Boleh banget Tom Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Satu telak di buku.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea? Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional, seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival, dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa. Apalagi film tersebut udah go internasional.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tom Pro 2, ada kabar yang fresh banget ya dari dunia K-pop. Girl group rookie asal entertainment yaitu Hearts to Hearts resmi comeback lewat mini album kedua mereka yang berjudul Lemon Tang pada 22 Juni 2026 kemarin, Tom Pro 2. Album ini tuh hadir dengan nuansa musim panas yang cerah, segar, dan juga playful ya. Kayak lemon banget deh pokoknya Tom Pro 2. Lemon tuh kan segar dan rasanya tuh kayak fresh banget ya. Dan sesuai judulnya, Lemon Tang tuh membawa vibe manis, asam yang energik, lengkap dengan konsep visual yang serba lemon makanya Tom Pro 2. Dan tentunya ini bikin comeback kali ini tuh terasa fun banget ya. Dan mini album ini berisi 6 lagu termasuk title track mereka yaitu Lemon Tang dan single Root yang sebelumnya lebih dulu dirilis. Dan kalau Root Heart to Hearts itu tampil lebih berani ya dan juga playful, kali ini mereka tuh datang dengan warna musik tuh yang lebih santai, lebih ringan, ceria, pokoknya cocok banget buat musim panas Tom Pro 2 karena sekarang kan lagi summer ya, summer vibes, dan mereka ngeluarin Lemon Tang ini. Dan comeback ini juga memperlihatkan sisi Hearts to Hearts yang bright dan juga free spirit gitu ya Tom Pro 2, sesuai dengan image mereka sebagai rookie group yang lagi naik daun. Kalau kamu belum tahu Hearts to Hearts, ini ada membernya yang dari Indonesia Tom Pro 2, namanya Carmen. Dan kita langsung aja deh dengerin lagunya Hearts to Hearts yang Lemon Tang ya Tom Pro 2. Tapi gak cuma dengerin Hearts to Hearts aja, aku juga mau bacain requestan dari Tom Pro 2 nih. Yang pertama ada dari Zulia. Selamat pagi kak, boleh request Remuk NC Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NGs di seluruh Indonesia. Tetap bahagia dan selalu tersenyum. Boleh banget ya. Remuk by NG Carvalho juga aku puterin abis sini. Dan ada dari Rania yang request lagunya, siapa nih? Lagunya Anggis Devaki Tom Pro 2, Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu. Langsung aja deh kita puterin dulu Tom Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakkan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Mulai dah diam, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau dari tadi udah bacain requestan Teman Pro 2 di line WhatsApp kita ya, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Teman Pro 2 di Instagram kita. Aku mau bacain yang pertama ada biologi underscore FMIPA underscore UNIP. Kenapa pakai akun biologi FMIPA nih Teman Pro 2? Gak apa-apa ya, dia request lagunya Lyodra Pura-Pura, boleh banget. Dan selain dari biologi FMIPA, ada juga dari myradio.fm yang request lagunya Lyodra juga Teman Pro 2. Dan ada Zatia Vinovic dan siapa lagi nih tim Lyodra Pura-Pura nih. Oh itu dulu Teman Pro 2 yang request Lyodra Pura-Pura. Abis ini aku puterin, kamu jangan kemana-mana. Dan selain Lyodra ada juga dari Megizin request lagu Sumpah Mati Selena Grace dong. Boleh banget, abis ini juga aku puterin ya. Dan ada juga yang request lagunya Cegil dari thenaps.radio. Izin kakak cantik, malu deh. Izin kakak cantik mau request Cegil Nabila Takia, thank you, have a nice day. Thank you banget, have a nice day juga buat kamu thenaps.radio. Abis ini aku puterin Cegil by Nabila Takia. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang belum request, masih ada sekitar 1 jam lagi. Dan langsung aja request di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Balik lagi Tom Pro 2, saatnya bacain requestan dari Tom Pro 2. Tadi di Instagram udah, sekarang kita balik lagi ke WhatsApp kita nih. Yang pertama aku mau bacain requestan dari Rizky, yang request lagunya Nona Tom Pro 2, Rollerblade Tom Pro 2. Wajar ya, bukan anggota Nona, jadi agak kepleset-pleset ngomongnya Rollerblade. Dari Nona abis ini aku puterin, lagu ini emang lagi viral banget ya Tom Pro 2. Nggak afdol kalau Pro 2 Hitlist nggak muterin lagu ini. Dari Rizky, thank you udah request, dan jangan kemana-mana karena abis ini aku puterin. Dan ada juga dari Putra yang request lagunya Nadif Basalamah yang Semusim Tahun Pro 2. Ini adalah lagunya Nadif Basalamah dengan Toh Pati, Semusim, habis ini juga aku puterin. Dan selain itu ada juga dari Bima yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Boleh banget dong. Dan buat kamu yang belum request, udah tinggal 30 menit lagi, jadi kamu jangan ketinggalan Tom Pro 2. Langsung aja request di Pro 2 Hitlist sekarang juga.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida.
1: Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Sama Pro 2 gak kerasa, Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama 2 jam ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Udah hampir jam 12 siang, Sama Pro 2, tandanya Pro 2 Hitlist sudah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan Aisyah juga masih bakal lanjut ya nemenin kamu nanti di santai siang jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So buat Sama Pro 2 yang udah gabung seru-seruan bareng Pro 2 Hitlist di siang ini, thank you banget udah meramaikan Pro 2 Hitlist dengan requestan-requestan kamu yang enak-enak banget ya Sama Pro 2, tentunya bikin siang ini makin semangat. Dan semoga juga semangatnya bisa terjaga sampai hari ini selesai ya Sama Pro 2. Dan buat Sama Pro 2 yang udah join sama Aisyah, semoga kamu masih join ya sampai nanti jam 3 sore, karena Aisyah masih bakal nemenin kamu di santai siang. So Sama Pro 2, jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Kalau tadi udah dengerin lagu-lagu viral, lagu-lagu enak banget, lagu-lagu yang lagi rame di media sosial ataupun lagi sering kamu denger di mana-mana Tom Pro 2. Sekarang saatnya kita masuk ke santai siang, dan tepatnya di interval pertama di jam 12 sampai jam 1 nanti kita masuk ke Muda Kreatif. Aku bakal ngasih kamu informasi seputar UMKM, kuliner, dan cocok banget pokoknya dibahas di siang hari ini ya, di jam-jam makan siang, di jam-jam lapar ini Tom Pro 2. Dan aku juga udah nyiapin nih informasi seputar makanan ya, dan khususnya makanan sehat nih. Hari ini kita bakal ngebahas soal yang namanya makanan dan juga kesehatan Tom Pro 2. Jadi kalau kamu lagi fokus nih, mungkin lagi fokus untuk hidup sehat, ini cocok banget buat kamu Tom Pro 2. Tapi kalau kamu lagi gak fokus ke situ juga gak apa-apa, tenang aja, tentunya informasinya bermanfaat nih Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira siang ini kita tuh mau ngebahas soal apa sih, jangan kemana-mana Tom Pro 2. Masih barengan Aisyah di Santai Siang di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi tubuh kuku, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 belakangan ini tuh makin banyak ya orang yang mulai peduli sama kesehatan, makanan sehat, pola makan juga, dan istilah-istilah seperti healthy food, low fat, high protein, sampai no added sugar itu tuh makin kita temuin di rak minimarket ya teman Pro 2. Bahkan di media sosial juga udah banyak yang ngasih-ngasih edukasi soal makanan-makanan sehat kayak gini nih teman Pro 2. Dan sekilas memang terdengar meyakinkan ya teman Pro 2, seolah semua produk dengan label sehat tuh otomatis baik buat tubuh kita. Tapi ternyata label healthy itu tuh belum berarti benar-benar menyehatkan loh. Ada beberapa makanan dan juga minuman yang sering dianggap sehat, padahal kalau dilihat lebih teliti, kandungan gulanya tinggi, kalorinya besar, atau justru mengandung bahan tambahan yang sebaiknya kamu batasi nih. Jadi penting banget buat kita tuh lebih jeli ya dalam membaca komposisi dan juga informasi gizi sebelum kita tuh asal membeli makanan tersebut. Salah satu contohnya nih teman Pro 2, ada yogurt rasa buah. Yogurt tuh emang dikenal baik ya buat pencernaan karena mengandung probiotik, protein, dan juga kalsium. Tapi masalahnya banyak nih yogurt berperisa yang ternyata mengandung gula tambahan yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen manfaat yogurt yang lebih maksimal ya, yang benar-benar sehat, karena yogurt kan memang dikenal menyehatkan.

Ini juga kalau misalnya kita denger ini tuh rasanya kayak oh sehat gitu ya. Ini adalah granola bar. Camilan satu ini tuh sering jadi andalan buat orang-orang sibuk ya, karena dia praktis banget, bisa dibawa kemana-mana, dan terlihatnya sehat tahun pro 2. Isinya tuh emang biasanya oat, kacang, atau biji-bijian ya. Tapi nggak sedikit nih granola bar yang juga mengandung sirup pemanis. Ada gula tambahannya juga, bahkan ada juga yang mengandung lemak tapi berkualitas rendah tahun pro 2. Dan akibatnya kalorinya bisa cukup tinggi walau tampilannya sehat nih. Jadi kamu kalau misalnya beli granola bar gitu ya di minimarket ataupun di supermarket Taman Pro 2, kamu bisa cek dulu nih informasi nilai gizinya. Apakah gulanya masih aman, masih batas wajar, dan kalau misalnya kamu mengonsumsi lebih dari satu, bisa dihitung juga ya gulanya agar tidak melewati batas konsumsi gula harian Taman Pro 2. Itu baru dua nih yang aku spill di siang ini. Masih ada beberapa lagi makanan-makanan yang kelihatannya sehat namun ternyata tidak terlalu sehat di tahun pro 2. Kalau kamu masih penasaran, jangan kemana-mana karena aku bakal spill abis ini. Jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tuh yang itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih ngomongin soal makanan yang terlihat sangat sehat ya tahun produa, tapi ternyata belum tentu sepenuhnya benar. Kalau tadi aku udah ngasih tahu kamu ada yogurt rasa buah karena ternyata banyak gula tambahan, ada granola bar juga. Dan berikutnya tuh ada oatmeal instan nih tahun produa. Kalau misalnya kita kepikiran oat tuh kan pasti oh sehat nih. Oat tuh emang bagus ya karena kaya serat dan juga bisa membantu kamu kenyang lebih lama. Tapi kalau untuk oatmeal instan tahun produa dengan berbagai rasa, kita tuh perlu hati-hati lagi nih. Karena beberapa produk sudah ditambahi sama gula tambahan ya, ada perisa buatan dan juga ada pemanis tambahannya juga. Dan pilihan yang lebih baik tuh tentu oat yang polos ya, atau yang plain aja, nggak ada tambah-tambahannya. Terus kamu bisa tambahin topping sendiri tahun produa, seperti kamu bisa nambahin buah segar kayak yogurt itu tadi. Dan kalau kamu salah satu termasuk yang suka beli smoothie kemasan tahun produa, ini juga perlu diperhatikan ya. Karena smoothie itu kan memang identik dengan buah dan juga sayur ya. Ya udah, buah dan juga sayur pasti di pikiran kita tuh sehat tahun produa. Tapi versi kemasannya tuh belum tentu sesederhana itu. Beberapa produk justru mengandung gula tambahan, pengawet dan juga kandungan protein yang rendah. Jadi kalau memungkinkan nih tahun produa, kamu bisa bikin sendiri smoothie di rumah. Dan kamu bisa ngatur sendiri isinya apa aja, gulanya juga seberapa banyak. Dan kamu juga bisa menyesuaikan selera kamu sendiri tahun produa. Dan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kayak yang kelima nih tahun produa, ada yang namanya keripik sayur. Ini kayaknya akhir-akhir ini juga agak sering ya dilihat di sosial media, keripik sayur kering gitu-gitu tahun produa, dan kadang juga dipakai mukbang gitu karena memang suaranya sangat crispy renyah gitu ya. Dan karena dilabelin dengan sayur, kita mikirnya juga pasti oh sehat nih, dan menganggap lebih sehat daripada keripik biasa karena dibuat dari beet, kale ataupun ubi. Banyak yang merasa pilihan ini tuh aman buat ngemil nih tahun produa. Padahal ya, kalau prosesnya digoreng dengan banyak minyak, ditambah perasa-perasa buatan, kandungan lemak serta kalorinya itu tetap tinggi tahun produa. Jadi walaupun namanya keripik sayur ya, bukan berarti kamu bisa memakannya itu uncontrollable gitu lah tahun produa. Tetap harus membatasi makanannya. Dan selain keripik sayur juga, kayaknya kamu juga akrab nih sama yang namanya buah kering. Ada kismis, cranberry kering, atau mangga kering tahun produa. Emang praktis ya, dan tetap mengandung nutrisi ya. Tapi tentu kadar gulanya cenderung lebih terkonsentrasi daripada buah yang segar. Apalagi kalau ditambah gula lagi dalam proses produksinya tahun produa, tentu kandungannya jadi makin tinggi. Dan ini sebenarnya masih boleh dikonsumsi ya, tapi tetap aja porsinya harus kamu jaga tahun produa. Dan yang selanjutnya tuh ada protein bar dan juga fiber bar yang sering dipromosikan sebagai camilan sehat ya. Padahal beberapa produk justru punya kandungan gula yang gak kalah dari coklat batangan loh tahun produa. Jadi kamu jangan langsung percaya ya karena ada kata-kata protein atau fiber di kemasannya. Kamu juga harus tetap cek kandungan gizinya. Dan yang selanjutnya ada saus salad rendah lemak. Ini juga sering dianggap aman buat diet ya, padahal demi mengganti rasa dari lemak yang dikurangi, produsen tuh kadang menambahkan gula, natrium atau bahan lain dalam jumlah lebih tinggi tahun produa. Jadi salad yang tadinya sehat bisa berubah jadi jebakan nih kalau sausnya berlebihan. Dan yang terakhir tahun produa, udah terakhir aja nih, ada trail mix kemasan. Trail mix tuh campuran kacang, biji-bijian dan juga buah kering ya. Dan tentu
terdengar sehat gitu loh. Tapi versi kemasan itu tuh sering ditambah coklat, buah yang bergula, atau lapisan pemanis yang membuat kalorinya jadi melonjak. Jadi kalau kamu pengen lebih sehat ya, kamu bisa bikin trail mix sendiri, Tom Pro 2. Kamu bisa campurin sendiri biji-bijiannya, buah keringnya, kacang-kacangannya. Kamu bisa pilih sendiri sesuai selera kamu juga, dan jadinya tentu lebih aman buat kamu juga. Dan Tom Pro 2, dari sini tuh kita belajar ya, bahwa makanan sehat itu tuh bukan cuma soal label di kemasannya aja, tapi juga soal kandungan yang ada di dalamnya. Bukan berarti semua makanan tadi harus kamu hindari bener-bener ya, gak dimakan sama sekali gitu. Enggak, Tom Pro 2. Yang paling penting itu adalah membatasi konsumsi dari makanan-makanan tersebut. Kamu harus membaca label gizi dan juga memilih versi yang lebih alami kalau memungkinkan. Jadi kamu juga mendapat manfaatnya lebih lagi, Tom Pro 2. Dan itu tadi adalah makanan-makanan yang dilabeli sehat tapi belum tentu sepenuhnya sehat buat tubuh kamu, Tom Pro 2. Semoga ini bisa menjadi insight baru ya dalam kita-kita yang lagi gencar-gencarnya untuk hidup lebih sehat ya, Tom Pro 2. Karena dengan makanan yang lebih sehat, hidup lebih sehat, dan juga mood kita jadi lebih happy, Tom Pro 2.

0: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sudah di jam 1, teman Pro 2, udah saatnya kita masuk ke Pro 2 Sports Zone, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Dan sekarang memang lagi demam-demamnya Piala Dunia ya, gak afdol kalau kita gak ngomongin soal Piala Dunia juga nih, teman Pro 2. Dan buat kamu pecinta sepak bola, nama Kylian Mbappe lagi panas banget nih, teman Pro 2, di Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Prancis itu tuh makin dekat dengan salah satu rekor paling bergengsi dalam sejarah Piala Dunia nih, yaitu daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, teman Pro 2. Hal ini terjadi setelah Mbappe tampil gemilang saat membantu Prancis menang 3-0 atas Irak. Dalam laga itu Mbappe sukses mencetak 2 gol dan bikin koleksi golnya di Piala Dunia sekarang naik jadi 16 gol. Catatan itu membuatnya sejajar ya dengan legenda Jerman Miroslav Klose, dan kini tinggal berjarak 2 gol saja dari rekor milik Lionel Messi yang sudah mengoleksi 18 gol, teman Pro 2. Dan yang bikin menarik, 2 gol Mbappe ke gawang Irak ini hadir dalam situasi yang cukup unik nih. Pertandingan sempat tertunda karena cuaca buruk ya, jadi Mbappe harus menunggu hampir 3 jam setelah gol pertamanya untuk akhirnya mencetak gol kedua. Tapi justru dari situ, teman Pro 2, sorotan tuh makin besar karena 2 gol itu terasa sangat penting dalam perburuan rekor. Pelatih Prancis Didier Deschamps pun yakin nih, teman Pro 2, kalau Mbappe punya peluang besar untuk melewati rekor tersebut. Dan menurutnya rekor tuh memang dibuat untuk dipecahkan ya, apalagi Mbappe terus menunjukkan konsistensi yang luar biasa di level internasional kayak Piala Dunia ini nih, teman Pro 2. Di usia yang masih berada di puncak performa ya, peluang Mbappe untuk terus menambah gol tuh jelas masih sangat terbuka nih. Apalagi Prancis juga masih berpeluang melangkah jauh di turnamen ini. Dan kalau tren produktifnya terus berlanjut, bahkan bukan tidak mungkin ya, teman Pro 2, dunia tuh bakal segera melihat lahirnya raja gol baru Piala Dunia. Jadi persaingan Mbappe dan juga Messi di turnamen kali ini gak cuma soal kemenangan timnya aja nih, tapi juga soal siapa yang akan berdiri di puncak sejarah, teman Pro 2. Kita tunggu aja ya, apakah Mbappe bisa menyalip rekor dari Lionel Messi ini, teman Pro 2.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
4: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Ya jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kesempatan buat mendatangkan winger muda asal Spanyol yaitu Victor Muñoz dari Osasuna dengan kontrak jangka panjang tahun Pro 2. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini masih membela Spanyol ya di Piala Dunia 2026 sebelum nantinya bergabung dengan skuad Liverpool untuk menatap musim baru 2026-2027 di bawah pelatih Andoni Iraola tahun Pro 2. Victor Muñoz tuh dikenal sebagai pemain sayap yang punya kecepatan, dribble eksplosif, dan juga bisa bermain di kedua sisi lapangan. Musim lalu bersama Osasuna, ia tampil cukup menonjol ya dengan catatan 7 gol dan juga 5 assist sekaligus masuk jajaran pemain muda terbaik di La Liga. Dan sebelum bersinar bersama Osasuna, Muñoz tuh sempat menimba ilmu di Akademi La Masia milik Barcelona lalu melanjutkan perkembangannya bersama Real Madrid Castilla sebelum akhirnya menembus level senior dan kini bergabung ke Liverpool tahun Pro 2. Dan menariknya lagi nih, Muñoz tuh udah mencetak gol ya pada debutnya bersama timnas senior Spanyol pada Maret lalu. Jadi kehadirannya tuh jelas ya menambah opsi segar di lini serang The Reds tahun Pro 2. Muñoz jadi salah satu rekrutan awal Liverpool untuk menyambut era baru bersama Andoni Iraola nih. Jadi kita tunggu aja ya seperti apa nih aksi dari Victor Muñoz alias winger muda Spanyol ini saat nanti resmi berseragam merah di Anfield tahun Pro 2. Yeah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

tadi udah olahraga sepak bola tahun Pro 2. Sekarang kita ke tenis dulu nih, karena ada Serena Williams yang dipastikan akan tampil kembali di nomor tunggal putri Wimbledon 2026 setelah menerima wild card dari para penyelenggara nih tahun Pro 2. Kehadiran legenda tenis asal Amerika Serikat ini langsung jadi kejutan ya, menjelang bergulirnya Grand Slam dari tenis ini sendiri tahun Pro 2. Dan sebelumnya Serena tuh hanya diumumkan akan bermain di nomor ganda aja. Tapi kini petenis berusia 44 tahun itu resmi mendapatkan satu tempat terakhir di undian utama tunggal putri. Ini tentu jadi momen yang spesial ya, karena Serena tuh baru aja kembali ke kompetisi profesional setelah absen selama 4 tahun tahun Pro 2. Nama Serena sendiri memang punya sejarah panjang ya di Wimbledon, dan ia sudah 7 kali menjadi juara tunggal di turnamen ini. Dan terakhir kali menang di nomor tunggal Wimbledon pada 2019 saat melaju hingga final tahun Pro 2. Dan sepanjang karirnya, Serena juga menghabiskan 319 pekan sebagai petenis nomor 1 dunia dan mengoleksi 73 gelar tunggal WTA tahun Pro 2. Dan meski begitu ya, Serena tuh sempat meragukan peluangnya tampil di nomor tunggal. Usai pertandingan di Berlin, ia mengatakan masih harus bekerja lebih keras jika benar-benar ingin kembali bersaing di sektor tersebut, alias di sektor tunggal itu tadi, tuan Pro 2. Namun ternyata kesempatan itu tuh benar-benar datang sekarang, tuan Pro 2. Kembalinya Serena ke Wimbledon disebut juga didorong oleh keinginannya untuk kembali bermain di hadapan kedua putrinya. Lawan putaran pertamanya akan diketahui lewat undian pada 26 Juni mendatang ya. Sementara Wimbledon 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 29 Juni hingga 12 Juli nanti tahun Pro 2. Menarik banget buat ditunggu ya. Jadi kita lihat aja nih, apakah comeback Serena kali ini bisa menghadirkan kejutan baru di Wimbledon tahun Pro 2?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau tadi udah di Pro 2 Sport Zone, tahun Pro 2 udah membahas seputar dunia olahraga, mulai dari dunia sepak bola sampai olahraga tenis. Sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Showbiz, tahun Pro 2, dimana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia entertainment ya. Mungkin dari musisi ataupun film tahun Pro 2, karena kayaknya lagi banyak banget film-film baru yang akan rilis tahun Pro 2 dan juga lagu-lagu baru yang juga baru rilis nih. Dan aku udah nyiapin tentunya informasi-informasi ini buat kamu tahun Pro 2 dari jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan buat tahun Pro 2 yang biasanya dengerin kita di radio rumah kamu ataupun radio mobil kamu, kamu bisa banget dengerin kita di RRI Digital melalui handphone kamu. Kamu tinggal download aja di Play Store dan juga App Store karena itu sudah tersedia dan juga gratis tahun Pro 2. Kamu tinggal download aja dan juga bisa dengerin Radio Republik Indonesia di mana aja dan kapan aja. Dan gak cuma dengerin Radio Republik Indonesia aja, kamu juga bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Kamu juga bisa nonton radio yang divisualkan melalui RRI Net. Dan yang paling penting tahun Pro 2, kamu bisa update informasi terkini dan yang tentunya udah no hoax, terupdate, teraktual, terfaktual di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jadi kamu bisa langsung aja download RRI Digital sekarang juga tahun Pro 2.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kabar gembira buat kamu pecinta film fiksi ilmiah Tomom Pro 2. Ada kabar menarik, yaitu film Clara and the Sun akhirnya merilis trailer resmi pertamanya pada 22 Juni 2026, alias kemarin banget baru keluar trailernya Tomom Pro 2. Dan film ini merupakan adaptasi dari novel Laris karya Kazuo Ishiguro dan disutradarai oleh Taika Waititi. Dan yang bikin makin mencuri perhatian ya, ada Jenna Ortega yang dipercaya memerankan tokoh utama yang bernama Clara. Dan Clara merupakan sosok robot pendamping ya, atau artificial friend, yang dirancang untuk menemani manusia di tengah rasa sepinya nih. Dari trailer perdananya, Clara tuh digambarkan sebagai robot bertenaga surya yang menunggu untuk dipilih oleh seorang manusia. Dan kemudian cerita tuh berkembang ya saat Clara bertemu dengan Josie, remaja yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatannya, serta sang ibu dari Josie yaitu Chrissy, dan pertemuan itu menjadi awal hubungan emosional yang jadi inti dari cerita film ini. Yang menarik, trailer ini gak cuma menampilkan nuansa sci-fi aja, tapi juga punya sisi hangat yang menyentuh nih Tomom Pro 2. Clara tuh digambarkan sebagai sosok yang penuh empati dan sangat percaya bahwa cahaya matahari bisa menjadi harapan untuk membantu Josie. Dan dari situ, film ini tampaknya tuh bakal banyak bicara soal persahabatan, kesepian, kasih sayang, sampai hubungan manusia dengan teknologi Tomom Pro 2. Selain Jenna Ortega, film ini juga dibintangi Amy Adams, Mia Taria, Steve Buscemi, hingga Natasha Lyonne Tomom Pro 2. Dan secara visual, Clara and the Sun hadir dengan nuansa futuristik yang lembut ya, tapi juga tetap menyimpan atmosfer yang melankoli gitu Tomom Pro 2. Film Clara and the Sun ini dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop mulai 23 Oktober 2026 dengan nama besar Taika Waititi di kursi sutradara dan juga ada Jenna Ortega sebagai pemeran utama. Kayaknya film ini bakal banyak yang nungguin ya Tomom Pro 2. Tapi kalau kamu penasaran sama film ini, sabar dulu karena rilisnya masih tanggal 23 Oktober nanti.

0: Lihat, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar gembira buat penggemar drama Korea The Trauma Code alias Heroes on Call. Series medis yang sempat mencuri perhatian penonton ini tuh dikabarkan tengah bersiap menghadirkan musim terbarunya tahun Pro 2. Kalau kamu kemarin season 1 belum puas, ini ada season 2-nya tahun Pro 2. Dan menurut laporan media Korea Selatan, My Daily, pada 22 Juni 2026, produksi musim kedua tuh disebut akan dimulai pada bulan Oktober mendatang nih. Dan bahkan ya, tim produksi tuh kabarnya juga berencana menggarap musim kedua dan juga ketiga tuh secara bersamaan dong Pro 2. Dan musim kedua nanti disebut bakal terdiri dari 8 episode. Dan naskah untuk 4 episode pertamanya juga dikabarkan udah selesai ditulis. Sejumlah pemain utama dari musim pertama juga disebut akan kembali, mulai dari Joo Ji Hoon, Cho Yong Woo, Hayoung, sampai Yoon Kyung Ho tahun Pro 2. Cerita musim terbarunya nanti masih akan mengikuti sosok Baek Kang Hyuk, dokter bedah jenius yang diperankan oleh Joo Ji Hoon. Dan kali ini karakter tersebut disebut tuh akan melanjutkan perjuangannya mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Dan meski begitu, sampai sekarang Netflix tuh masih belum ya memberikan konfirmasi terkait produksi musim kedua ini. Pihak Netflix tuh hanya menyebut bahwa mereka memang sedang berdiskusi secara positif soal kelanjutan The Trauma Code Heroes on Call. Tetapi belum ada keputusan final yang diumumkan dalam Pro 2. Dan informasi aja nih, kalau The Trauma Code Heroes on Call merupakan drama medis adaptasi webtoon populer yang mengisahkan Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Di musim pertamanya, ia tuh berusaha menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai. Dan kalau benar musim kedua jadi diproduksi, tentu ini bakal jadi kabar yang ditunggu-tunggu banget ya sama penggemar dari drama Korea ini. Tapi karena masih belum ada konfirmasi resmi dari Netflix, kita tunggu aja tahun Pro 2. Kita tunggu kabar baiknya, dan kalaupun emang nanti ada season keduanya, langsung aja nonton nih tadi ya tahun Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

gak kerasa Santai Siang udah nemenin kamu selama 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Sore ceria akan datang habis ini teman Pro 2. Karena teman-teman udah datang nih. Karena masyarakatnya sudah berkumpul di sini, jadi mindsetku sore ceria. Enggak teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang, tapi Santai Siang masih udah harus pamit dari ruang dengar kamu, dan sebentar lagi bakal dilanjut dengan Sore Ceria dengan Ciwi-ciwi ini udah datang. Kamu bakal bertemu sebentar lagi. Thank you buat teman Pro 2 yang udah nemenin Aisyah di hari ini. Dan Santai Siang bakal kembali lagi besok di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Oman tegaskan komitmen jalur aman bebas bea di Selat Hormuz. Berikutnya tentang pemerintah pertahankan HET minyak kita demi jaga daya beli masyarakat. Dan informasi ketiga tentang BPS tegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak. Dan Lom Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. Oman menegaskan komitmen terhadap hukum internasional dan juga jalur pelayaran aman bebas bea di Selat Hormuz setelah menggelar perbincangan dengan pejabat tinggi Iran di Maskat. Pembahasan difokuskan pada nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat termasuk pengelolaan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan global. Kesepakatan Iran-Amerika Serikat mencakup masa negosiasi 60 hari untuk menyelesaikan sejumlah isu termasuk program nuklir Iran serta menjamin keamanan kapal-kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Nota kesepahaman tersebut juga menyerukan penghentian operasi militer dan juga pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tetap dipertahankan di angka Rp15.700 per liter meski harga minyak sawit dunia mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga memastikan minyak goreng tetap terjangkau terutama bagi kelompok rentan. Selain menjaga harga, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan distribusi agar minyak kita tersedia di pasaran sesuai HET yang telah ditetapkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas kebutuhan pokok dan juga kesejahteraan masyarakat. BPS Kabupaten Jember menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak. Seluruh data yang dikumpulkan petugas hanya digunakan untuk keperluan statistik dan juga penyusunan kebijakan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. BPS mengajak masyarakat dan juga pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur guna mendukung keberhasilan sensus. Sebanyak 2.456 petugas telah diterjunkan untuk melakukan pendataan door-to-door hingga 31 Agustus 2026 dengan tujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan juga bermanfaat bagi pembangunan daerah. Tom Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cecilia, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu.
1: Hai,
0: Bang Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Yeah,
1: aduh, ketemu lagi.
0: Jarang banget tau kita ketemu. Ayo, siaran udah bareng maksudnya.
1: Ya udah gitu, nanti kita jadwalin ya berdua khusus.
0: Betul,
1: kita ya.
0: Betul, betul.
1: Eksklusif.
0: Soalnya kan kita kebagiannya pagi terus. Kalau enggak kamu yang ngisi, aku yang ngisi gitu kan.
1: Tapi kita enggak bersama.
0: Betul.
1: Akhirnya kita dipersatukan.
0: Betul sekali, jarang-jarang sekali teman berdua. Jadi buat kamu yang mendengarkan kita berdua nih, nah, keberuntungan kamu dipakai pada hari ini teman berdua, yeah, seumur hidup ya.
1: Semoga nanti kita ketemu lagi ya.
0: Betul,
1: di sore ya.
0: Betul,
1: ini
0: betul,
1: banyak pengganggu di sini. Jadi rame studionya.
0: Hmm, ada siapa sih ini kok enggak perkenalan ya tadi-tadi?
1: Oh, iya. Ini banyak supporter di sini untuk mendukung kita.
0: Betul.
1: Mendukung kita berdua untuk siaran. Ada aku Vita Karina.
0: Dan aku ada Ijal Mumpro 2. Halo, bakal nemenin kamu di suara ceria sampai nanti pukul berapa, Vita?
1: Khusus aku sampai dengan pukul 8 malam, jam 8 malam. Kalau Irza sampai
0: sampai 1 jam doang kayaknya. Aku 1 jam doang nanti siaran.
1: Oh, 1 jam aja. 1 jam Irza, 1 jam aku, terus dilanjut lagi Irza sampai jam 12 malam.
0: Kalah. Apa sih, bahagia banget.
1: Ya udah deh. Lanjut lagu selanjutnya aja deh.
0: Bentar.
1: Aku mau minum dulu.
0: Minum-minum.
1: Kerja.
0: Aus air apa validasi?
1: Aus validasi dong.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, seperti biasa ya Vita ya, di interval pertama kita masuk ke cloud nih. Apa yes. coba cloud?
1: Cloud adalah mungkin Irsa bisa untuk membantu saya.
0: Dua morning person ini yang berdua disuruh siaran di sore ceria ya. Agak bingung teman-teman.
1: Agak canggung ya, karena kaget gitu. Tiba-tiba ada istilah ini. Terus habis itu, ayo apa gitu kan. Iya. Jadi kayak, apa ya?
0: Awalnya cuman ini ya, bestie ya.
1: Besti.
0: Bekal semangat tiap pagi.
1: Semangat tiap pagi. Tapi kalau sore itu yang apal cuma ups, upgrade skill. Udah itu aja.
0: Kita di interval pertama ada Cloud Room Pro 2, yaitu cerita lokal unik terupdate nih. Nah, ada cerita apa nih Vita nih? Coba.
1: Aku mau ajak teman-teman buat explore beberapa destinasi yang ada di Jember. Karena kan kalau di Jember itu juga pasti punya destinasi-destinasi yang gak kalah menariknya daripada destinasi yang ada di daerah lainnya.
0: Betul dong. Nah, kali ini buat teman Pro 2 yang hobi mancing atau lagi nyari destinasi santai ya di akhir pekan nanti, coba deh satu spot menarik di Jember ini yang lagi jadi favorit banget buat para mancing mania nih.
1: Ya, yang penting jangan mancing keributan ya.
0: Betul.
1: Jangan kalau itu ya, Dek ya. Kalau mancing keributan nanti rusuh jadinya, Dek.
0: Betul.
1: Mending mancing mania aja ya, Kak Irza. Karena ini dilansir dari Radar Jember bahwa kawasan Pelawangan yang berada di sekitar Bukit Seroyo ataupun yang lebih dikenal sebagai Teluk Love.
0: Oke. Okay.
1: Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu kini menjadi primadona bagi para penghobi mancing.
0: Wih. Dan tentunya hampir setiap hari ya puluhan pemancing datang ke lokasi ini sejak pagi hari teman Pro 2. Subuh-subuh mungkin ya, karena aku kalau pulang subuh, berangkat subuh. Kamu tahu gak sih yang di ini?
1: Di mana? Kamu ketemu sama yang mancing?
0: Di ini yang di itu loh. Mana sih?
1: Mana?
0: Ini loh, jembatan Sumatera itu loh. Itu ramai banget itu mancing. Mungkin sama ya, sampai dengan di Teluk Love juga subuh-subuh mancingnya.
1: Subuh-subuh. Oh iya, kalau di daerah sana juga sih. Tapi iya itu kan ikannya beda, ikan kali kalau itu.
0: Beda ya.
1: Beda Irsa. Jangan disamakan.
0: Oh iya, kalau di sini kan di jembatan. Kalau mereka nih menempati area batu karang loh kita. Dan di sekitar Pelawangan sambil membawa perlengkapan mancing. Terus ada bekal makanan hingga minuman untuk menemani aktivitas mereka sehari.
1: Harus lengkap.
0: Enggak jajan-jajan ya, udah dipekeli mungkin sama istri-istrinya.
1: Kan? Itu kalau istrinya ini ada waktu ya buat masak. Kalau nggak ada waktu buat masak,
0: beli lah.
1: Enggak, bawa nasi, bawa kompor sendiri.
0: Oh, masak di situ sekalian.
1: Iya. Bisa aja.
0: Iya, tambah seru tuh Pro
1: 2. Nah, menariknya lagi menurut warga sekitar nih, teman Pro 2, salah satu alasan tempat ini itu bisa diminati karena memang lokasinya relatif aman dan juga hantaman ombaknya itu besar banget, Irza. Dan di kawasan ini terdapat muara yang menjadi pertemuan antara aliran sungai dan juga laut, sehingga memang kondisi perairannya juga lebih tenang dibandingkan area pantai terbuka.
0: Oke, meskipun ada ombak besar tapi tetap aman ya.
1: Aman.
0: Nah, hasil tangkapannya juga nih Lumpur 2 cukup menjanjikan. Banyak pemancing ini mengaku berhasil mendapatkan ikan berukuran besar, bahkan bagi mereka yang baru pertama kali mencoba memancing di lokasi tersebut nih Vita. Jadi gak ada zongnya nih ya.
1: Iya. Pasti dapat kalau kayak gini berarti langsung buat ikan bakar.
0: Betul. Kalau nggak ikan bakar ya mungkin putri duyung ada ya dapat.
1: Saya aja berarti yang renang di sana biar kepancing nanti.
0: Biar kepancing. Emosinya apa?
1: Emosinya kepancing. Dan nggak heran juga teman Pro 2 kalau

0: Belum, aku belum pernah sih.
1: Nah, menariknya di sana itu kita tuh bisa ambil spot foto dari atas. Jadi kalau misal kita itu foto dari atas, kelihatan
0: bentuknya love itu.
1: Pantainya love. Oh, cuma okay. Aku baru tahu kalau ternyata di sana juga disiapkan untuk mancing juga. Okay. Jadi kayaknya memang spot-spot di sana itu semakin ditambahkan, bukan hanya untuk foto-foto atau menikmati keindahan alam ya, tapi ternyata juga itu tadi mancing.
0: Jadi semakin beragam ya, enggak cuman lihat pemandangan aja teman Pro 2. Bisa dapat hasilnya juga tentunya.
1: Jadi cobain aja deh teman Pro 2 nanti ketika akhir pekan.
0: Nah, habis ini kita mancing nih.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namun Pro 2, sekarang kita mau ngasih informasi apa nih Vita?
1: Informasi traffic Jember sore. Karena kan pas banget ya dengan aktivitas yang mungkin padat di sore hari, dengan banyak banget beberapa teman Pro 2 yang lagi pulang kantor ataupun menuju ke beberapa titik lokasi di agenda kamu sore hari ini. Apalagi hujan loh.
0: Betul. Ini udah di sini gelap banget teman Pro 2 dari studio Pro 2 ya. Kalau boleh nanti teman Pro 2 ngasih pantauan di jalan ya, bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 atau mention kita di Instagram ya, di @prodajember teman Pro 2, silahkan. Nah, kita mulai informasi lalu lintas ini dari depan LPPR RI Jember tentunya. Di Jalan Panjaitan teman Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya nih dari kedua arahnya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ada di sekitaran Jalan Panjaitan, sekitaran LPPR RI Jember, diharap untuk bersabar dan meskipun tetap hujan ya, ya mau gimana lagi. Namanya lampu merah harus ditaati dong.
1: Betul. Terus juga mumpung hujan ya Irza ya, biasanya kan ada yang mau cari bakso buat ngangetin gitu kan, dari arah Jalan Lejen Panjaitan menuju Gelada Kembar. Ternyata di dekat pertigaan ya, ini sudah menunjukkan kepadatan dari arah Jalan Lejen Panjaitan, Gelada Kembar, ataupun yang ke arah Jalan Suprapto. Kemudian terus, lanjut lagi Irza,
0: kita ke arah Jalan Trunojoyo ya. Nah, kalau biasanya di area pertemuan dari arah Ahmad Yani dan juga Trunojoyo nih padat teman Pro 2. Kali ini terpantau lancar ya so far di Jalan Trunojoyo. Terus sampai dengan di perempatan Kahasidik dan juga Kahasamanudi, ini di sini ada penumpukan kendaraan, tentunya ada lampu merah juga.
1: Langganan itu udah di situ.
0: Terus lanjut di Jalan Hos Cokroaminoto nih masih lancar teman Pro 2. Tapi ada ini ya, di pertigaan ke arah Gajah Mada teman Pro 2 ada sedikit keramaian ataupun penumpukan kendaraan juga nih.
1: Mungkin kan karena tikungan ya, mau ke arah Gajah Mada, yang satu mau ke arah daerah Mangli. Jadi memang itu adalah titik yang biasanya banyak banget kemacetan di situ. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman Pro 2, kalau dari arah Jalan Gajah Mada mau ke alun-alun Kota Jember juga masih aman banget, masih ramai lancar. Tapi ternyata Jalan PB Sudirman seperti biasa penumpukan volume kendaraan di sepanjang Jalan PB Sudirman sampai dengan di arah Jalan Bondoyudo ataupun juga arah SMP Negeri 2 Jember ya.
0: Pasti
1: jadi,
0: itu.
1: Iya, di situ tuh udah pasti karena memang ada lampu merah dan di titik pertigaan itu pun bukan pertigaan, perempatan ya, karena yang satu kan mau ke jalan menuju stasiun, jalan anggrek gitu. Jadi tiga titik ini dari arah SMP 2, PB Sudirman ataupun PB Sudirman mau ke arah Bondowoso itu juga sudah ramai lancar ataupun ada banyak sekali penumpukan volume kendaraan.
0: Nah, ini di Jalan Bedadung juga nih sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Kalau biasanya di sini lancar ya, di sini terlihat panjang, lumayan panjang teman Pro 2 sampai dengan Jalan Dahlia nih kepadatan kendaraannya. Lalu kita beralih ke area kampus ya mungkin ya. Kita mulai dari Bundaran Mastrip teman Pro 2. Di sini sudah terpantau ada penumpukan kendaraan di Bundaran Mastrip dari arah Jalan Mastrip, Jalan Kalimantan maupun Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman.
1: Bahkan yang di arah Jalan Mastrip ini ternyata kepadatannya itu sangat padat sekali, terutamanya di bundaran tersebut ya. Karena ini sudah menunjukkan merahnya itu bukan merah merona,
0: terang, ya.
1: Tapi merahnya sudah gelap. Itu tandanya padatnya luar biasa teman Pro 2. Atau barangkali teman Pro 2 mau memilih beberapa jalan alternatif lainnya, bisa ya, karena memang pasti banyak sekali jalan pintasan lainnya. Seperti mungkin teman Pro 2 kalau nggak lewat di Jalan Mastrip muter ke Jalan Jawa, Jalan Jawa juga bisa. Tapi beberapa titik Jalan Jawa meskipun ada kepadatan tidak seperti di Jalan Mastrip, Irza. Kemudian juga beberapa wilayah lain ini seperti di Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan ataupun Jalan Bengawan Solo juga masih ramai lancar.
0: Betul.
1: Tapi di depan DPR seperti biasa macet total.
0: Karena peralihan arus ya. Betul. Biasa. Nah, kalau di Karimata so far masih lancar teman Pro 2, adapun penumpukan kendaraan ini di Jalan Semeru biasanya perempatan itu Vita. Karena kan memang di situ jalanannya di Jalan Semeru nih lumayan kecil tapi padatnya luar biasa gitu.
1: ada orang dagang sempol di situ kan. Jadi jajanan di sana tuh banyak memang teman Pro 2, ada yang mau beli kober banyak banget ya, apalagi biasanya kalau hujan-hujan yang dicari betul, cemilan.
0: Betul sekali, yang anget-anget teman
1: yang
0: Pro 2.
1: Yang anget-anget. Jadi kalau mungkin teman Pro 2 yang lagi menjelajah beberapa lokasi mau cari cemilan ataupun makan sore, atau kamu yang baru pulang kantor mau mampir dulu ke warung ya, pastinya harus memilih rute terbaik ya Irza.
0: Betul. Nah, ini aku juga mau kasih ini teman Pro 2 pertigaan Jalan Jawa dan juga Karimata dan juga Riau. Ini di sini juga sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Jadi ini kayaknya sekitaran memang kampus nih dikelilingi lagi padat-padatnya. Mungkin padat karena banget. Memang lagi hujan, terus lagi jam kantor pulang juga, jam kuliah juga udah selesai ya kan. Makanya padat banget teman Pro 2. Dan tentunya terakhir di jalan perempatan Jetos.
1: Itu udah padat banget. Biasanya yang jadi salah satu ingatan buat kita ya, yang sering banget melalui 4 titik di sana ya, kan ada yang mau ke Kaliurang, ke arah mau ke Puri Bunga ya, atau segala macam itulah ya. Itu biasanya yang bikin kacau di sana itu justru Pak Ogahnya di sana itu. Iya, karena memang apa ya, itu yang bikin macet. Jadi gitu, kayak kurang bisa untuk nutup yang jalan sini, nutup jalan sini, itu yang macet sih.
0: Oke. Karena ya setiap orang pasti punya urgensi sendiri-sendiri kan. Gak, makanya kalau berkendara tetap sabar teman Pro 2. Kasihan juga yang ngatur ya, bingung.
1: Iya. Dan kita juga gak bisa nyalahin juga
0: betul,
1: sih ya.
0: Betul.
1: Karena memang tenaga seseorang terbatas.
0: Betul sekali.
1: Nah makanya juga teman Pro 2, ketika kamu melewati beberapa titik yang padat-padatnya banget seperti 4 lokasi tadi,
0: betul,
1: gitu ya, di daerah Kaliurang terutamanya, ya harap bersabar meskipun ada Pak Oga di sana, bukan berarti dia yang nggak bisa ngatur, tapi memang arus lalu lintas yang terlalu padat.
0: Betul. Nah itu tadi Lumpro 2 ya, updatean kita untuk informasi lalu lintas di Jember Kota nih. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas ya. Jangan lupa bawa helm, bawa mantelnya, jas hujannya karena lagi hujan. Kalau perlu mah melipir dulu teman Pro 2 ke UMKM terdekat biar sambil jajan ya.
1: Iya, betul.
0: Sambil meramaikan perekonomian daerah Jember tentunya.
1: Betul sekali.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nomor 2 selanjutnya aku bakal ngasih informasi laporan kehilangan nih, yaitu telah hilang berupa STNK dengan nomor P4110QJQ atas nama Slamet Bismoko, alamat Jalan Melodi 1 lingkungan Krajan RT 3 RW 14 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Berikutnya hilang STNK dengan nomor P3412KZ atas nama Sumartini, alamat Dusun Krajan RT 2 RW 1 Desa Klompangan Kecamatan Ajun Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P3371GI atas nama Nurwah Yuda, alamat Jalan Patimura Dusun Krajan RT 3 RW 13 Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P6810LX atas nama Suci Rahmatunisa, alamat Dusun Krajan RT 3 RW 8 Dusun Rowo Tengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Selanjutnya hilang STNK dengan nomor P4498GS atas nama Tommy, alamat Dusun Krajan RT 5 RW 7 Kelurahan Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Buat Tuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: sore ceria, ceriain sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Tamang Pro 2 ya, tadi kita udah di cloud ya, Tamang Pro 2. Iya. Yeah.
1: Yeah. Suara saya baru terdengar.
0: Betul. Kebiasaan siaran sendiri teman Pro 2, mohon maaf ya. Iya,
1: rasanya kayak sendiri ya, padahal di sini ada seseorang. Ya, teman Pro 2, tadi kita sudah ngebahas beberapa informasi ya, termasuk juga informasi kehilangan juga kita bahas.
0: Betul, betul. Nah, kita udah masuk ke segmen skena nih. Mm-mm. Siaran edukasi anak muda. Nah, biasanya kan ada pengisi acaranya nih dari adik-adik atau teman-teman SMA sederajat teman Pro 2. Kali ini enggak, karena bertepatan mungkin libur sekolah ya. Nah, nanti kita isi dengan informasi-informasi tetap seputaran-sekitaran edukasi teman Pro 2, entah itu beasiswa dan segala macamnya.
1: Jadi pokoknya update informasinya adalah seputar pendidikan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau untuk teman Pro 2, kaula muda yang masih di channel 89,5 FM, jangan pindah channelnya, karena pastinya banyak sekali informasi-informasi bermanfaat seputar pendidikan.
0: Betul. Jadi tetap stay tune aja yang Pro 2.
1: Jangan kemana-mana.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini

0: strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nah, bentar, mic-nya belum keangkat.
1: Belum ya, oke. Okay. Kayaknya emang seneng banget siaran sore sampai keburu ya Ibu ya.
0: Kebiasaan. Seperti yang dijanjikan tadi ya Vita ya, kita bakal ngasih informasi tentang pendidikan, terutama tentang beasiswa nih. Telah dibuka tahun 2022 pendaftaran beasiswa Garuda gelombang 2 tahun 2026 akan tapi ini udah dibuka tapi akan segera tutup nih Vita.
1: Aduh, berarti waktunya mepet banget.
0: Betul,
1: dong.
0: Tinggal beberapa hari aja. Doang ditutup pada 25 Juni 2026 nih. Program yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan sarjana di berbagai universitas top dunia dengan dukungan pendanaan dari LPDP.
1: Dan ternyata beasiswa Garuda ini tidak hanya menanggung biaya kuliah ataupun apa ini?
0: Tuition
1: fee.
0: Betul, tuition fee.
1: Kayak kalau dadakan kayak gini tuh kayak kurang siap akunya. Jadi dengan beberapa kriteria tersebut ya, ini juga memberikan berbagai bantuan pendukung lainnya. Mulai dari ada biaya pengurusan visa, kemudian juga ada biaya keberangkatan, sampai dengan biaya hidup selama menempuh studi di luar negeri.
0: Wow, full coverage ya ternyata semuanya dibiayai teman-teman dari LPDP. Dan menariknya penerimaan beasiswa ini bisa memilih loh kampus-kampus bergengsi dunia seperti Harvard University, Massachusetts Institute of Technology atau MIT ya. Terus ada Stanford juga, ada Oxford. Wow, keren banget. Ada Cambridge, banyak lalu banget. National University Singapura atau Nusantara Pro 2 hingga The University of Tokyo dan juga berbagai universitas ternama lainnya di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada hingga kawasan Asia.
1: Banyak banget Irza ya.
0: Dan jadi, itu bergengsi semua Vita.
1: Jadi ini menjadi salah satu kesempatan juga untuk teman Pro 2 yang punya cita-cita setinggi langit, apalagi kalau teman Pro 2 pengen kuliah di luar negeri. Namun sebelum mendaftar, teman Pro 2 peserta ataupun kamu wajib untuk memilih dua tema prioritas yang sudah ditentukan programnya. Mulai dari bidang kesehatan, ketahanan pangan, pertahanan, kemudian ada juga digitalisasi, energi, maritim, sampai dengan bisnis serta ekonomi. Nah, dari tema-tema ini ya Irza ya, yang terpilih itu nantinya peserta bisa menentukan universitas tujuan yang sesuai. Jadi bisa milih-milih gitu.
0: Disesuaikan dengan temanya yang dipilih tadi. Nah, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah ya untuk mencetak generasi muda Indonesia yang memang siap bersaing di tingkat global sekaligus berkontribusi bagi pembangunan bangsa setelah menyelesaikan pendidikan nih. Jadi tidak berkarir di sana, nanti kembali lagi ke Indonesia.
1: Kembali lagi. Betul. Cuma kan beda banget ya
0: pastinya dong.
1: Berkuliah di dalam negeri dan juga di luar negeri. Pastinya kapasitasnya pun juga berbeda.
0: Betul.
1: Nah, teman Pro 2, kalaupun kamu sudah mempersiapkan studi ke luar negeri yang udah jago bahasa Inggrisnya apalagi, kemudian kamu ditambah juga bisa memenuhi persyaratan yang udah ditetapkan, sekarang adalah waktunya yang tepat ya untuk segera melengkapi dokumen ataupun melakukan pendaftaran sebelum batas waktunya berakhir.
0: Betul, tinggal beberapa hari doang nih Vita.
1: Jadi buruan teman Pro 2.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Blackpink. Wih.
1: Jangan bosen-bosen ya, teman Pro 2.
0: Karena ini gak kerasa teman Pro 2 ya, udah hampir pukul 5 waktu Indonesia Barat nih. Mungkin teman Pro 2 juga udah sampai rumah ya. Ada yang udah sampai rumah atau masih dalam perjalanan juga teman Pro 2.
1: Beneran gak kerasa?
0: Gak kerasa sih dinginnya.
1: Kalau teman Pro 2 udah ngejalanin dari tadi pagi pasti kerasa sih.
0: Kerasa, gak kerasa kan ditemenin.
1: Oh iya, kan kita menemani segala suka duka.
0: Betul, kegiatan apapun kan kalau ditemenin kan enak.
1: Iya, gitu. Jadi kita harus butuh teman ya.
0: Betul.
1: Termasuk juga kita berdua yang menemani kesepian kamu, ganda gulana kamu, ganda gulana ya. Apalagi pas waktu hujan-hujan.
0: Kan biasanya galau-galau ya kan. Kita bus dengan lagu galau-galau juga. Betul. Biar galaunya maksimal teman berdua.
1: Maksimal. Ada lagunya siapa selanjutnya Irza?
0: Ada. Ini enggak galau sih. Ini malah so in love katanya. Oh. Masih bercinta-cintaan.
1: Galaunya dihempaskan dulu, kita bercinta-cinta dulu.
0: Ada lagunya So In Love teman Pro 2 dari Marian Jola, spesial buat teman Pro 2.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

0: Nah di pukul 5 ini ya Umbro 2 kita bakal berada di segmen Cang Cimen nih, yeah. Bincang ceria menyenangkan. Pastinya bakal bahas satu topik Umbro 2. Topiknya apa nih?
1: Intinya yang menyenangkan.
0: Betul dong. Masih seputar yang hype, lagi hype-hypenya Umbro 2, yaitu Piala Dunia nih Vita.
1: Wah, kalau ngebahas soal Piala Dunia memang seru banget ya, betul, Irza, betul, ya betul. Dari update informasinya mungkin teman Pro 2 udah mengikuti perkembangannya, bagaimana skornya yang diraih, yang paling tinggi siapa, betul. Atau bahkan justru sampai begadang.
0: Betul, semalam ada nobarnya.
1: Betul.
0: Di ini ya, salah satu tempat di Jalan Jawa pokoknya. Itu ramai banget semalam teman Pro 2 sampai tengah malam gitu. Nah tentunya setiap Piala Dunia nih selalu menghadirkan desain jersey yang unik-unik banget nih. Ada yang dengan tampilan klasik, lalu juga ada modern yang futuristik banget teman Pro 2. Terus penuh filosofi budaya negaranya masing-masing juga. Bahkan ada yang langsung menjadi favorit para kolektor juga
1: Karena memang kan yang kita soroti bukan hanya bagaimana tiap orangnya itu memberikan performa yang terbaik aja, tapi juga pasti dari penampilannya pun, termasuk jersey yang dikenakan juga menjadi sorotan untuk pemerhati bola ataupun kamu yang suka nontonin Piala Dunia.
0: Nah, untuk pertanyaan sore ini Pemro 2, apa sih jersey tim, boleh klub juga boleh Pemro 2, di favoritmu nih di Piala Dunia ataupun di sepak bola pada liga-liga di masing-masing kontinen Pemro 2. Silahkan ya cerita sama Vita dan juga Irza tentunya di sore hari ini, apakah karena desainnya ya, alasannya, apakah warnanya, maknanya, atau justru karena
1: banyak
0: dipakai
1: ya,
0: tim jagoannya. Karena unik-unik banget sih. Kalau di Indonesia sendiri kan ada print-printnya, batiknya batik-batik itu tuh Pro 2.
1: Ada ciri khasnya lah intinya ya, tiap negara itu dan juga ada filosofinya, maknanya juga ada. Tapi mungkin dari segi teman Pro 2 yang melihat jersey-nya itu sukanya dari segi apa? Boleh langsung aja untuk isi question box Instagram Pro 2 Jember atau bisa juga dari mana Irza?
0: Di WhatsApp-nya Pro 2 ya, di 0815597089550 sampai nanti pukul berapa? 6 ya, 6 waktu Indonesia Barat tentunya Pro 2. You're the

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: Masih bareng Vita dan juga kembali.
1: Aku rada loading ya, karena kan kok kayaknya nama aku nih yang disebut, tapi takut aku juga salah sebut gitu. Karena yang di depan aku ada teman aku yang lain ya kan. Takutnya salah sebut yang itu yang aku sebutin.
0: Jangan dong, udah beda jauh ya.
1: Beda jauh, beda zaman.
0: Betul. Nah, kita masih ngomongin soal jersey pemain pro 2, karena jersey sepak bola ini bukan sekedar seragam bertanding aja ya. Jersey juga menjadi identitas nih sebuah negara dan juga kebanggaan para pendukungnya. Pada Piala Dunia 2026, banyak jersey yang mendapat perhatian dari para penggemar pemain pro 2. Misalnya dari ini Brazil ya, yang identik dengan warna kuning cerahnya. Terus Argentina dengan kombinasi biru putih yang legendaris, hingga Jepang yang selalu menghadirkan desain yang terinspirasi dari budaya lokal mereka nih.
1: Keren-keren ya memang ya. Jadi dengan warna yang dipilih pasti juga ada makna di balik itu. Selain desain, banyak orang juga yang memperhatikan cerita balik di balik jersey. Beberapa tim memasukkan unsur sejarah, kemudian juga ada simbol nasional, sampai dengan motif budaya yang membuat jersey mereka ini memiliki nilai lebih dari sekedar pakaian olahraga. Jadi bukan hanya yaudah deh pakai warna kuning, warna hijau gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi bukan karena tidak ada maknanya ya, tapi justru juga ada nilai historinya.
0: Nah, nggak random teman pro 2. Karena itu nggak heran ya kalau setiap Piala Dunia ini selalu ada perdebatan seru soal jersey. Jersey mana yang paling keren gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, jersey yang mana nih pemain pro 2 yang paling mencuri perhatian tahun ini?
1: Ya.
0: Kalau Vita sendiri punya ini enggak?
1: Kalau aku
0: jersey yang disukai enggak untuk Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau aku sih karena memang aku suka warna putih ya. Jadi aku suka banget dengan seperti ada dari Aljazair yang ternyata itu jersey-nya warna putih. Ada dominasi hijaunya juga, tapi so far enggak apa-apa sih. Yang penting dominasi putih gitu ya. Enggak tahu kalau aku melihat jersey dengan warna putih tuh kayak natural, terus juga kayak apa ya, kalem.
0: Kalem.
1: Jadi aku suka aja warna putih gitu. Dan memang kalau kita soroti ya, paling banyak itu kan warna hijau, warna kuning gitu. Ada warna biru juga gitu. Tapi kalau Irza sendiri sukanya warna apa?
0: Kalau aku punyanya Meksiko sih, Kak.
1: Nah, Meksiko.
0: Hadir dengan budaya yang kuat karena dominasi warna hijau zamrudnya gitu. Dan kayak motifnya tuh terinspirasi dari seni Aztec, Kak.
1: Hijau yang beneran hijau ya, bukan biru daun.
0: Bukan. Biru daun gimana?
1: Biru daun. Iya kan? Karena kan
0: hijau
1: ada
0: daun.
1: Hijau daun ya?
0: Hijau daun ya, gimana?
1: Ada yang kita tuh ada dari beberapa daerah tertentu ataupun orang-orang tuh yang biasa buat bercandaan atau emang serius ya. Ada itu yang bilang ijo itu biru daun. Iya, benar.
0: Baru dengar tahu.
1: Kalau di Jember tuh ada. Jadi orang-orang tuh bilangnya kalau misal bercandaan atau memang dia tuh mengenalnya ijo itu biru daun gitu.
0: Ini benar-benar ijo sih, ijo tua gitu warnanya dan fresh banget dan juga rame gitu motif-motifnya. Karena memang ukurannya gede, super jumbo gitu ya. Terus tekstur embossnya benar-benar menyerupai ukiran batu kuno gitu. Cantik banget teman pro 2. Nah, kalau teman pro 2 sendiri, silahkan nih teman pro 2, kamu boleh gabungan tentunya di WhatsApp-nya pro 2 ya, di 081-559-708-950 atau di mana?
1: Question box Instagram pro 2 Jember. Ini ada yang sudah bergabung loh. Tapi nanti atau sekarang
0: aja, dibacanya? Nanti aja kita bacain. Karena masih ada waktu nih.
1: Siap. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2, mumpung masih ada waktu, gasin aja untuk gabungan di edisi kali ini.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, kita saatnya ini bacain gabungan dari teman produk. Kamu yeah. jangan ketawa-ketawa doang dong, aku kita
1: kan,
0: Karina.
1: Aku kan vibes-nya kan menyenangkan. Oh, gitu. Sore ceria. Jadi kita ya harus ceria.
0: Oh, betul sekali. Senang, apalagi gitu. Segmennya Changcimen ya, bincang ceria dan juga menyenangkan.
1: Kalau ngomongin soal Piala Dunia, memang banyak sekali yang kita soroti, bukan hanya pemain-pemainnya yang ganteng-ganteng.
0: Betul.
1: Tapi juga biasanya kita menyoroti gitu. Menyoroti bagaimana skornya, bahkan juga jersey-nya pun juga dilihat betul secara sekali. Langsung. Oke, ada juga yang sudah bergabung ya.
0: Betul, betul, betul. Di Instagramnya Pro 2 nih udah ada nih.
1: Siapa kita. Tuh Irza?
0: Ada @nolsihasale. Kartanya jersey Belanda gitu. Wih, dia suka jersey Belanda.
1: Coba-coba jersey Belanda.
0: Kita jersey Belanda itu.
1: Karena kan kita juga enggak selamanya inget ya warna-warna dari jersey-jersey Piala Dunia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena
1: kan?
0: Setiap tahunnya kan harus ganti kan. Biasa. Tapi ada signature-nya, orange banget ya.
1: Oh. Oh iya.
0: Orange banget itu orange.
1: Oh,
0: ini Mesir kak. Ini kamu bukannya ini... Mesir, bukan Belanda.
1: Oh iya iya iya iya. Oh keliru, sebelahnya itu Mesir, terus ada garis miring Belanda, bukan Belanda. Mata saya minus gitu. Oh ternyata bukan Belanda, tapi beda R sama L Belanda.
0: Tapi itu warnanya juga hampir mirip ya. Kalau itu lebih ke kayak marun merah gitu.
1: Tapi kalau ini.
0: Kalau Belanda tuh memang orange, memang terkenalnya kan signature-nya kalau Belanda tuh orange gitu. Jadi mungkin suka ya sama yang ceria-ceria juga seperti acara kita yang sore ceria ini.
1: Cerah-cerah juga kan. Kemudian ada siapa lagi Irza yang
0: ada
1: sudah bergabung?
0: Ada Kak Ed Itzurein nih, katanya Lei Abicaliste nih, Argentina kan.
1: Oh Argentina, coba kita cek.
0: Kalau Argentina ini memang ini kayak stripe biru dan putih kak, itu signature-nya. Argentina juga.
1: Hafal ya Anda.
0: Iya,
1: ya.
0: Legendaris.
1: Oh, iya, gini, Argentina. Betul, kan? Yang kayak gini kan.
0: Itu yang away apa home ya kayaknya. Itu yang
1: ada jenisnya.
0: Kan ada dua jenisnya kan. Ada home dan away gitu tuh Pro 2. Dan biasanya yang biru dan putih garis-garis itu yang home apa away? Aku juga lupa tuh Pro 2.
1: Jadi itu sih. Oh, ini ada lagi. Soalnya kan aku juga cek nih, ternyata memang ada dua jenis.
0: Betul.
1: Kalau yang namanya garis-garis vertikal tradisional itu warnanya biru langit sama putih.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang satunya, aku gak ngerti jenisnya apa, itu garis biru tapi dominasinya biru dongker.
0: Kayak biru pekat ada kayak apa ya, ada motif-motifnya ya.
1: Lakukan bunga. Itu jadi salah satu ciri khas ya. Simbol betul. Matahari nasional. Katanya begitu, okay. Kalau yang biru tua. Tapi kalau yang biru muda itu ya cuma ini aja sih, ada garis-garis tiga betul, aja betul. Gradasi tiga warna, yaitu mengangkat nuansa biru, kemudian itu juga ada filosofinya, ya, kemudian juga ada kombinasi putih.
0: Dan itu ikonik banget.
1: Betul.
0: Apalagi pas dipakai Lionel Messi nih.
1: Aduh Bang.
0: Kemarin teman Pro 2, Messi itu di detik-detik terakhir kak mau habis waktunya, dia tetap kekeh ya untuk ngegolin dan hasilnya adalah gol teman Pro 2. Jadi kemarin ngelawan mana ya? Aku lupa teman Pro 2. Akhirnya 2-0 menang Argentina nih.
1: Kamu mengikuti ya?
0: Iya.
1: Ada nggak nih teman Pro 2? Teman Pro 2 yang sampai begadang paginya harus kerja tapi akhirnya matanya bengkak karena kurang tidur atau ada mata panda karena kan sekarang kita memasuki di ini ya tanggal-tanggal Piala Dunia ya kan, pasti teman Pro 2 udah punya jadwalnya juga atau sudah menunggu idola kamu main.
0: Wow, apalagi ada yang sampai beli jersey-nya juga, udah persiapan pokoknya pol-polan teman Pro 2. Terus ada siapa lagi nih kak?
1: Ada yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Nita di Kaliwates. Halo aku Nita di Kaliwates. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku pilih jersey Argentina lagi.
0: Argentina juga.
1: Ini tadi belum dibaca kan ya?
0: Belum.
1: Berarti memang berbeda orang aja. Nah kemudian kalau jersey Argentina itu punya kombinasi warna biru dan putihnya yang nggak pernah gagal dan selalu tampil elegan.
0: Oke.
1: Oh dia memilih yang biru putih kalem ya, lebih kalem.
0: Betul. Terus ada juga Odin di Patrang nih. Kalau aku suka jersey Jepang, desainnya unik dan biasanya selalu punya sentuhan budaya Jepang yang keren katanya. Yang pasti aku suka warna birunya jersey away-nya, Kak. Juga keren sih warnanya, putih dengan sentuhan garis-garis vertikal warna-warni katanya.
1: Oh, hampir sama ya, sama kayak Argentina tadi.
0: Dan siapa lagi nih, Kak? Mungkin
1: ada dari Olive. Aku pilih Brasil. Warna kuningnya langsung bikin orang tahu itu Brasil.
0: Iya, soalnya kan cerah full, banget. Iya, full, benar-benar full kuning gitu nomor 2. Jadi di mata tuh gampang ternotisnya, ya kan? Terus ada lagi enggak nih? Apa Udah cukup. Udah kita bacain semuanya ya, Mumpro 2 ya.
1: Karena udah di jam 6 lebih juga. Betul. Kan.
0: Iya, ternyata. Terima kasih Mumpro 2 yang sudah gabungan nih di Changcimen ya. Pastinya kita berdua bakal masih nemenin juga sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yeah. Karena pukul 7 kita bakal jalan-jalan nanti. Jadi tetap stay tune ya Mumpro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nah, sekarang kita masuk ke interval berapa ya?
1: Interval yang ke 1, 2, 3, 4.
0: Ke 4, bro, 2.
1: 3 apa 4? 3.
0: 5 kan nanti MLC ke
1: iya,
0: Jakarta.
1: Iya, iya. Jangan ini ya. Jangan menyelesaikan masalah di sini ya. Ya, jadi teman Pro 2 ada salah satu pembahasan yang bakal kita berdua bahas di sini, ini soal cuci muka.
0: Betul.
1: Wih, cuci muka aja ada triknya loh teman
0: Pro 2. Nah, kadang kan sepele aja kan. Kita jadi kayak gerusak-gerusuk gitu. Yang penting
1: jangan
0: pakai sabun gitu aja kan. Entah sabun cuci piring, sabun cuci baju.
1: Dong. Jangan sampai kalau pakai cuci baju, sabun cuci baju, cuci piring, jangan dong.
0: Jangan ya, karena biar glowing kayak Vita Karina bang Bro 2.
1: Ini udah dempulnya udah 4 lapis.
0: Kue kah? Nah, teman Bro 2 ternyata ya ada metode yang lagi banyak dibahas, yaitu namanya 60 second rule atau aturan mencuci muka selama 60 detik nih. Dan tentunya metode ini diperkenalkan oleh ahli estetika sekaligus influencer perawatan kulit ya, yaitu Nayamka Robert Smith. Konsep simple banget, yaitu mencuci wajah menggunakan ujung jari selama 1 menit

0: penuh dengan sebelum dibilas nih. Hmm. Jadi ada pijit-pijitnya nggak sih?
1: Hmm. Atau mungkin juga teman pro 2 ya yang masih kayak khawatir banget. Biasanya kan kalau terlalu lama itu kan bikin kulitnya kering. Tapi tenang aja teman pro 2, bukan karena 60 detik itu angka ajaib ya. Karena memang tujuannya juga supaya seluruh area wajah ini, mulai dari dahi, pipi, hidung sampai dengan dagu, benar-benar terkena pembersih ataupun dibersihkan secara merata.
0: Oke, okay. Nah menurut Nayam Kak, banyak orang nih terlalu terburu-buru teman pro 2 saat mencuci muka ya. Akibatnya masih ada bagian wajah yang kurang bersih atau sisa kotoran dan makeupnya ini masih tertinggal ya. Pro 2.
1: Dan ada catatannya juga teman Pro 2 bahwa metode ini juga lebih cocok untuk pembersih wajah yang lembut, okay. Seperti cleanser berbahan dasar minyak, foam cleanser, ataupun juga pembersih yang melembabkan. Jadi kalau misal teman Pro 2 jenis kulitnya memang sensitif, kayaknya memang harus diperhitungkan juga ya dari pemilihan sabun wajahnya, atau bisa gak nih menggunakan metode tersebut.
0: Oke. Nah kalau produk yang mengandung scrub Pro 2 AHA atau BHA nih dengan kadar tertentu, sebaiknya jangan digunakan terlalu lama gitu, setiap hari, karena bisa membuat kulit iritasi atau mengalami eksfoliasi berlebihan.
1: Dan juga penting banget, metode ini juga cukup dilakukan menggunakan ujung jari tangan aja, nggak usah pakai telapak tangan juga ya.
0: Telapak kaki nggak?
1: Oh jangan susah Bu kalau kayak gitu Bu. Jadi nggak perlu untuk menggosok wajah terlalu keras atau menggunakan alat pembersih yang bisa membuat kulit jadi sensitif tuh kan? Karena kan ada ya sekarang tuh alat-alat
0: oh ya benar-benar
1: ngebersihin
0: yang elektrik itu ya.
1: Nah, itu jangan sih karena itu bisa mencederai kulit kamu apalagi yang lagi sensitif.
0: Karena kalau pakai jari kan enak ya, kayak
1: kita bisa menentukan terlalu keras atau enggak.
0: Tekanannya
1: gitu.
0: Bisa kita rasakan juga
1: lebih lembut lah intinya.
0: Nah menariknya Pro 2 mencuci muka lebih teliti ini selama 60 detik ya, bisa membantu membersihkan pori-pori lebih optimal nih, mengangkat sisa make up dan juga membuat bahan aktif dalam cleanser bekerja lebih keras. Jadi cukup 60 detik aja Pro 2 aja. Jangan 1 jam ya, 1 jam itu masalahnya ikut rontok nanti.
1: Semasalahnya juga rontok ya. Jadi bisa diperhitungkan lagi ya teman Pro 2 kalau biasanya cepet-cepet gitu ngebersihin wajahnya, sekarang coba pakai metode ini supaya nanti bisa menyeluruh bersihkannya. Lebih bagus lagi kalau teman Pro 2 double cleansing.
0: Nah
1: kalau double cleansing kan harus dibersihkan dulu makeupnya, dibersihkan dulu wajahnya dari debu, nah kemudian baru cuci wajah.
0: Wih, ini teman Pro 2 ya, ilmu yang sangat bermanfaat dari influencer makeup duniawi ya,
1: dari Vita Salon.
0: Terus ini ya teman Pro 2, mungkin mulai malam ini bisa dicoba ya. Hitung sampai 60 detik saat cuci muka, siapa tahu kulitnya jadi lebih bersih hanya dengan sedikit tambahan waktu aja. Jangan keburu-buru karena ya kebersihan itu sebagian dari iman ya kan.
1: Iman bukan amin.

Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas. John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Tutari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, sayang sekali nih Pro 2 Vita, Karina dan juga Ija ya.
1: Iya.
0: Harus pamit
1: harus
0: nih.
1: Harus pamit.
0: Gak usah nangis, gak usah nangis.
1: Sampai drama banget akunya.
0: Iya. Kan besok ketemu lagi.
1: Besok ketemu lagi.
0: Betul sekali. Sama kita berdua. Betul, berturut-turut dong. Yes. Spesial banget memang Pro 2. Kapan lagi coba dapat duo?
1: Kapan lagi dapat duo ukhti ya. Jadi bakal menemani hari-hari kamu selama 3 hari ini. Tuh. Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2 bakal mendengarkan suara kita berdua menggema di radio kamu.
0: Di sore hari biasanya Ewin Dita. Wis. Enggak dong teman Pro 2 sekarang. Ya. Ija Vita. Vita.
1: Apa ada ini enggak?
0: Vija.
1: Vija.
0: Vija. Iya, Vita Ija.
1: Oh. Vija, Jaya,
0: Jaya, Jaya.
1: Wah, keren. Bisa nih. Jadi besok sebelum siaran openingnya
0: itu ya.
1: Barengan sama Vija. Vija, Jaya, Jaya, Jaya. Ah, keren. Bisa nih besok.
0: Bisa ya jadi tagline-nya kita berdua ya.
1: Iya, bisa. Oke deh, segitu dulu teman Pro 2 ya. Cuap-cuap nya barengan sama aku Vita Karina
0: dan juga Ija Diarjo.
1: Pastinya. Bentar lagi kita berdua bakal ajak kamu bareng sama Pro 2 Jakarta.
0: Betul.
1: Untuk ikuti
0: Pro 2 Eko Pro 2 Hitlist.
1: Ingatnya Pro 2 Hitlist.
0: Iya,
1: ya. Karena kan morning person.
0: Betul.
1: Dan juga
0: siang, anak-anak siang.
1: Apa ya, siang kan? Bahasa Inggrisnya? Evening.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Masa?
1: Iya.
0: Iya, masa?
1: Iya, even
0: enggak,
1: nih.
0: Aku bilangnya ini day, kayak ya in the day gitu aja.
1: Oh iya, iya, boleh. Nanti kita ini ya selesaikan di balik layar ya. Urusan rumah tangga ini.
0: Jadi nah, jangan kemana-mana ya Pro 2 ya, karena bakal langsung ya kita jalan-jalan ke Jakarta.
1: Tapi
0: nih,
1: sebelum itu, sebelum kita bergabung sama Pro 2 Jakarta, kamu juga bisa simak di jam 7 nanti bakal ada info Pro 2.
0: Nah, yang disampaikan oleh Vita Karina
1: dengan ahlinya nanti, ahli info Pro 2.
0: Jadi, dadah teman Pro 2, ketemu lagi besok tentunya di jam yang sama ya, pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 7 ya. Yeah. Pukul 8 apa 7? 8 ya sebenarnya. Cuman kan ada MLC yang ke Jakarta.
1: Intinya di waktu yang sama besok. Jadi untuk itu teman Pro 2 jangan lewatkan program acara menarik lainnya di sini aja di 89,5 FM.
0: Pro 2 RR Jember,
1: teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
4: besar di negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chiria, Chiria yung suaranya bareng Bruno.
1: Radio FM Jember.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
3: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi biar tetap keren gimana?
3: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Prancis lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak dengan skor 3-0. Libur sekolah, KAI ingatkan bahaya bermain di rel kereta api. Warga desil 14 di Bondowoso bertambah. Dinsos minta masyarakat aktif cek data. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih tepatnya pada pertandingan kedua grup 1 yang berlangsung di Philadelphia Stadium, tepatnya pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan juga langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan dari Didier Deschamps unggul dengan skor 1-0 tepatnya pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe di menit ke-14. Informasi kedua, masa libur sekolah menjadi momen yang dinantikan anak-anak untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Namun dibalik meningkatnya aktivitas tersebut, terdapat resiko keselamatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, salah satunya kebiasaan bermain di sekitar jalur kereta api. PT Kereta Api Indonesia atau Persero, Daerah Operasi atau Daop 8 Surabaya, mengingatkan masyarakat khususnya orang tua dan pelajar di Kota Malang dan Kabupaten Malang agar tidak menjadikan area rel kereta api sebagai tempat untuk bermain maupun juga beraktivitas selama masa libur sekolah. Pelaksana harian manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Reynold Parulian, jalur rel merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Informasi ketiga, jumlah masyarakat Bondowoso yang masuk ke kategori desil 1 hingga desil 4 mengalami peningkatan tepatnya pada semester pertama tahun 2026. Sebaliknya, jumlah warga yang berada pada kategori desil 5 justru mengalami penurunan, di mana perubahan tersebut juga tercatatkan dalam pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Keluarga Berencana atau Dinsos P3AKB Bondowoso, jumlah warga dari desil 1 bertambah sebanyak 1.198 keluarga, dan saat ini total warga yang masuk kategori tersebut mencapai 46.277 keluarga atau setara dengan 104.368 jiwa. Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso M. Imron juga mengatakan bahwa perubahan pemeringkatan desil dipengaruhi oleh banyak variabel yang digunakan dalam DTSN. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Ay, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gua enggak susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card?
1: Last card. Bener enggak?
2: Last card itu bahasa apa sih, yo?
1: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi
2: last card.
1: Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih.
2: Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga enggak sih, enggak?
1: Enggak sih, Kak.
2: Emang lu aja yang bikin tuh.
1: Aku dari papa
2: kan, ya?
1: Buat aku doang.
2: Ih, gokil sih.
0: Gokil
2: sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang, skart.
1: Sayang gitu kan. Sini skart.
0: Iya, benar.
2: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
2: Satrio.
1: Satrio.
0: Oh iya, dulu
2: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
2: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
1: Elim 3.
2: Elim 3 ya,
1: lu harus itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
2: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
1: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
2: punya nama panggung nih,
1: stage name.
2: Rio.
0: Rio.
2: Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
1: Bareng-bareng sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
2: Rio aja.
1: Rio Laskar.
2: Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu ya. Sih.
0: Gokil.
2: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
2: So Rio, aduh.
0: Yes.
2: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
2: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
2: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
2: Banyak juga gitu.
0: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
1: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
1: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
1: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part okay. Mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu dengan persiapannya.
2: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
2: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
2: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
1: Iya sih Kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
1: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
1: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
2: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali tuh Rio sama Selena ya?
1: Iya waktu itu duet. Betul,
2: duet waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
2: Kayak suruh angkat-angkat bokong gak gak sih saya.
0: Susah,
2: bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
1: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
1: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
2: apa itu?
1: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
2: Ya baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh komen baju.
2: Padahal baju kan kita disiapin ya.
1: Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
1: Iya kak.
2: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Akhirnya tim jadi juga lebih ini gak apa namanya, milihin bajunya tuh lebih
0: okay.
1: Apa sih istilahnya tuh kan lebih
2: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut iya. Karena tuh ngaruh banget ternyata
0: yes. Betul betul.
2: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul gitu. Betul betul betul betul.
2: Wow. Jadi yang paling apa ya, ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
1: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
2: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
1: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
2: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
1: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
0: waktu di atas panggung. Bener.
2: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
1: Lagu emang kita diskusi kak ya. Okay. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu okay. Apa kayak gitu kak.
0: Oh,
1: karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu
1: semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi okay. Kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu,
2: gitu ya. Itu sulit ya.
1: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
1: Jadi ya, semuanya challenging juga sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
1: Dari Kang Soleh.
2: Gue apa? Komen-komen Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
1: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
1: waktu bertiga Rio kayaknya emang
2: dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh, Soleh Bener namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
2: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun ya. Bercanda tapi.
2: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
2: Dan udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
2: Cepalnya ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton, ada
0: Benar, ada Cinda
2: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya.
2: Pertanyaan-tanyaan
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
1: Oh. Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
1: Ya, baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah,
2: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi.
2: Itu EP yang udah sama nyanyi bro.
1: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal pasin sama Brodo, jadi pasin tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih.
0: Gokil, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren. Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan?
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya. Oh, okay. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Tapi kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin enggak aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involved gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
1: gokil berarti aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: jadi buat tenusa isin-isin masa ini juga diru keneng nih
0: aja bener cuman kasihan orang Jakarta
1: jadi itu ya betapa

0: mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu. Beda.
1: Iya benar-benar.
0: Langsung kayak band banget gitu. Itu sih yang membedakan
1: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
0: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke.
2: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
2: Wow. Sabrina juga enggak salah itu juga ya, Bos sih?
0: Apa
2: beda Sabrina Leonor?
0: Iya.
2: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih, Kak.
2: Apalagi teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya, Kak, proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan. Jadi semuanya termasuk ketika
2: timeline-nya berarti apa sih abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya, Kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select, Kak.
2: Okay. Milih lagu.
0: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
2: Home band nyari apa key-nya di mana?
0: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
2: Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
0: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
2: Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
2: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
2: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada satu pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja gitu kayak ada memori.
2: Harus milih yuk,
0: harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus. Ayo harus milih yuk.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih Kak, sejujurnya.
2: Timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
2: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
0: Belum Kak.
2: Baru kali itu ya?
0: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar, aku dari Jawa Timur.
2: Beda.
0: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
2: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya Kak, salah satunya.
2: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
0: Aku suka banget sama falsetnya.
1: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
2: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, iya, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
1: Betul
2: gitu, yang gak bisa, ya sulit untuk samain.
1: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
2: Jadi masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
1: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
2: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau enggak?
0: Mau enggak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya, kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel ini juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, okay, bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat itu labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Semuanya tapi kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya kan, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh. Voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya iya, gimana kak. Itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi ya, nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman. Oh, semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru gitu ya,
2: milestone
1: gitu terbaru
2: deka.
1: Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Aulia,
1: cepetan, ditungguin ini.
0: Aulia, durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam ini, yeah. Bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada,
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya nggak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya nggak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya nggak sih? Langsung kayak hampa gitu.
2: Sempat kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh kak. Jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oh,
1: kita,
0: okay.
1: kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh, ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetral vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetral vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya. Terima kasih. Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau speaker aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya Kak, selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Bener, Kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu itu dia, Rio sampaikan ke Glorious.
1: Yes, thank you banget buat Glorious ya. Betul. Kasih dikit dong refnya sama mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini 23 Juni 2026, hari Selasa, teman Pro 2. Denny siap untuk menemani kamu di akhir bulan ya. Udah masuk akhir bulan aja teman Pro 2. Aman kondisi keuangan? Aman dong. Kan kemarin udah benar-benar ngepresin pengeluaran ya, dengan segala godaan-godaan di luaran sana, ngajak ngopi, ngajak berwisata, ngajak healing dan lain sebagainya, udah kamu berhasil tolak. Luar biasa keren banget sih teman Pro 2 ya. Akhirnya kamu masih aman dan tentram dan nyaman ketika udah masuk di akhir bulan ini ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat kamu. Ternyata kalau misalkan kita masih bisa memanage uang di akhir bulan dan kita gak kebingungan, itu senikmat itu gitu teman Pro 2. Asalkan kamu bisa menjaga godaan-godaan di luaran sana ya. Dan pas banget malam hari ini di akhir bulan, no sedih-sedih ya teman Pro 2. Denny bakal temenin kamu di Jaga Malam sampai nanti di jam 11 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: aku so well.
1: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kesibukan kamu, tuntutan yang terus datang, banyak orang yang merasa hidup berjalan terlalu cepat, jadwal yang padat, notifikasi yang gak pernah berhenti, dan juga dorongan-dorongan untuk selalu produktif sering membuat seorang sulit benar-benar menikmati momen yang sedang dijalani. Padahal hidup dengan ritme yang lebih tenang itu bukan berarti menjadi kurang produktif ya teman produa ya. Tentunya banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan ya. Sebaliknya, pendekatan ini justru dapat membantu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan juga kesejahteraan diri, sehingga energi tidak terus terkuras tanpa jeda yang cukup teman produa. Oleh karena itu, dengan memberi ruang untuk memperlambat ritme, seorang itu bisa lebih hadir dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini gak hanya ngebantu mengurangi rasa lelah, tapi juga ngebuat keseharian terasa lebih terarah dan juga bermakna. Ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk menikmati hidup dengan lebih santai dan juga penuh kesadaran. Saat lagi bakal Denny share buat kamu, so stay tune dulu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak,
3: mengenalkan kaki, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sesuai dengan janji dari Denny, teman Pro 2 untuk ngasih tahu gimana sih cara menikmati hidup dengan ritme yang lebih tenang. Yang pertama, caranya adalah dengan mengurangi kebiasaan terburu-buru, teman Pro 2. Jadi, tidak semua hal dalam kehidupan sehari itu harus diselesaikan dengan cepat atau dalam keadaan terburu-buru. Seringkali keinginan untuk segera menyelesaikan segala sesuatu itu justru membuat seseorang merasa lebih mudah lelah dan juga kehilangan momen untuk benar-benar menikmati prosesnya. Dengan mencoba memberi jeda dalam aktivitas sehari-hari, kamu bisa menciptakan ritme yang lebih tenang dan hal sederhana seperti berjalan lebih santai, makan tanpa tergesa-gesa, atau mengerjakan tugas sesuai prioritas. Ini bisa ngebantu mengurangi tekanan yang tidak perlu. Selain itu juga, tidak memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, ini juga membantu untuk menjaga fokus dan kualitas hasil pekerjaan.

pada akhirnya hidup dengan ritme yang lebih pelan dan juga sadar ini bisa ngebuat keseharian terasa lebih seimbang, ringan, dan juga lebih mudah untuk dinikmati. Terus juga teman pro 2, yang kedua adalah caranya membatasi distraksi digital. Teman pro 2, arus informasi yang terus menerus terutama dari media sosial dan juga berbagai platform digital ini bisa ngebuat pikiran terasa penuh dan juga sulit untuk benar-benar beristirahat. Tanpa disadari, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan rasa lelah mental karena otak terus menerima stimulasi tanpa jeda yang cukup loh teman pro 2. Dan memberi batas waktu dalam penggunaan media sosial atau menyediakan waktu khusus tanpa ponsel ini bisa menjadi langkah sederhana untuk mengurangi hal tersebut. Dengan menciptakan momen tanpa distraksi digital, kamu bisa ngasih ruang bagi pikiran kamu untuk lebih tenang dan juga kembali fokus pada hal yang sedang dijalaninya. Lama-kelamaan, kebiasaan ini bisa ngebantu untuk ngejaga keseimbangan dalam keseharian, hidup terasa lebih terkontrol lagi, gak mudah kewalahan oleh informasi, dan juga ngasih kesempatan untuk benar-benar hadir di setiap momen. Dan itu teman berdua, sesaat lagi Dini bakal lanjutkan lagi untuk cara yang selanjutnya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Berdua Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Wahyu Kliuk. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliuk berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol, sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.
1: Berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Kita lanjutkan lagi yuk, teman Pro 2. Tadi udah Denny kasih tahu buat kamu ya, ada dua cara untuk kamu agar hidupnya lebih tenang lagi. Kali ini masih ada cara yang ketiga, teman Pro 2, yaitu dengan cara menikmati aktivitas sederhana. Jadi teman Pro 2, kebahagiaan itu tidak selalu harus datang dari hal besar ya, teman Pro 2, atau pencapaian yang luar biasa. Seringkali justru hal sederhana dalam keseharian itu diam-diam memberikan rasa tenang dan juga nyaman, teman Pro 2. Menikmati secangkir minuman hangat misalnya di sela aktivitas, ngebaca buku untuk sejenak menjauh dari kesibukan, mendengarkan musik, teman Pro 2, yang menenangkan, atau berjalan santai di sekitar lingkungan kamu, itu juga bisa jadi cara sederhana yang lebih hadir pada momen yang sedang dijalani. Jadi dengan memberikan perhatian pada hal-hal kecil seperti ini, teman Pro 2, kamu bisa merasakan jeda di tengah rutinitas yang padat. Nah, perlahan kebiasaan tersebut ini bisa membantu menciptakan rasa syukur dan juga ketenangan dalam menjalani hari tanpa harus selalu menunggu momen besar. Dan juga teman Pro 2, ini untuk tentunya biar kita merasakan kebahagiaan ya. Dan selanjutnya adalah cara yang keempat, adalah belajar mengatakan tidak, teman Pro 2. Terlalu banyak komitmen sering membuat jadwal terasa penuh hingga hampir tidak menyisakan ruang untuk kamu bisa beristirahat. Jadi teman Pro 2, keinginan untuk memenuhi berbagai tuntutan sekaligus ini emang bisa ya muncul dari niat yang baik, tapi jika dilakukan terus menerus, teman Pro 2, ini tentunya akan beresiko menguras waktu, energi kamu juga. Dan juga teman Pro 2, ini bisa membuat perhatian kamu juga terkuras. Sehingga penting untuk kamu bisa mengingat, memahami batasan-batasan itu. Batas untuk kemampuan diri dan juga menyadari bahwa tidak semua hal harus diterima atau dikerjakan. Memilih prioritas secara lebih sadar, ini bisa membantu memastikan bahwa waktu dan energi digunakan untuk hal yang benar-benar penting untuk kamu.

0: Kita pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia, yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Katcher dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura, terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa, kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman, ih kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf, terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

95.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Kita udah masuk interval kedua, ada cerita penutup hari yang siap Denny kasih buat kamu, teman Pro 2. Kita akan ngomongin soal diri sendiri, me, myself, and I. Ini konsep tentang diri sendiri itu menurut Denny sih konsep yang sangat sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Bukan egois, tapi lebih kepada kita bagaimana mengerti diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang sebenarnya kita harapkan. Kadang-kadang kita tuh lupa diri gitu loh, teman berdua, saking kita lebih mementingkan orang lain dalam kehidupan kita gitu loh. Gak apa-apa sih mementingkan orang lain dalam kehidupan kita, tapi tahu porsi dan batasannya, teman berdua. Diri kita juga butuh akan hal itu. Kenapa? Ketika kita misalkan, contohnya adalah kita misalkan lagi jatuh cinta, lagi dibutakannya oleh cinta nih, teman berdua. Kadang kita suka lupa sama diri sendiri, ya gak sih? Misalkan, kalau misalkan kamu jatuh cinta sama orang lain, semuanya pengen dikasih gitu ya. Terus kalau misalkan udah disakiti, kamu yang benar-benar bisa jadi menyakiti diri kamu sendiri, menyalahkan diri sendiri, padahal belum tentu itu semua salah diri kamu sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya berujung pada sadar bahwasanya kamu lebih berharga daripada segalanya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk diri kita memprioritaskan diri kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga peduli dengan orang lain. Cuma tahu batasan dan tahu prioritas. Nah, kalau ngomongin soal diri sendiri, teman berdua, karena diri kamu sudah berjuang sejauh ini untuk menghadapi segala hal yang sudah kamu lewati, cerita penutup hari ini, Denny mau nanya ke kamu, apa yang pengen kamu katakan kepada diri kamu sendiri untuk hari ini? Kirim aja di 081 559 70 89 50.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
2: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Interval kedua, cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Denny mau tanya nih ke teman Pro 2 di cerita penutup hari tadi, apa yang ingin kamu katakan kepada diri kamu sendiri pada hari ini? Kasih tahu malam hari ini di 081-559-78-950. Atau kamu juga bisa gabungan di Instagram storiesnya Produ Air Chamber. Tinggal diisi aja di question boxnya, teman Produ udah Denny kasih buat kamu. So, ditungguin sampai nanti di jam 11.

dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

biasa, ini Denny bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di hari ini. Tadi Denny nanya ke kamu, apa yang ingin kamu katakan kepada diri kamu sendiri hari ini? Rani di Kaliwates, aku pengen bilang ke diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Mungkin belum sampai di tujuan yang diinginkan, tapi setidaknya aku tidak menyerah. Nah, cara kita memberikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih itu salah satu bentuk penguatan kepada diri kita sendiri atas segala perjuangan. Mungkin kamu hampir menyerah, tapi dengan kamu bisa mengucapkan terima kasih, itu mungkin bisa ngebantu kamu. Terus ada juga dari Fikri di Batang, aku pengen mengatakan gak apa-apa kalau jalannya pelan, yang penting tetap bergerak maju dan tidak berhenti karena terlalu banyak keraguan. Ada juga dari Mira di Sumbersari, hari ini aku pengen mengingatkan diriku untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, tidak semua hal harus sempurna untuk dia nggak berhasil. Ada juga Bagas di Ajung, aku pengen berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu punya saat ini, dan itu sudah cukup untuk dibanggakan. Ada juga Danda di Ambul, aku pengen mengatakan pada diriku bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat, istirahat bukan berarti menyerah, tapi memberi tenaga untuk melanjutkan perjalanan. It's okay teman perdua, kamu membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, gak ada masalahnya. Gak ada salahnya juga kamu melakukan hal tersebut, karena itu bentuk kamu menyayangi diri kamu sendiri. Berikan waktu sebentar, sejenak, untuk kamu bisa berhenti, untuk merefleksi apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Berhenti bukan berarti kamu berhenti sejenak, bukan berarti kamu mematahkan mimpi kamu, enggak. Memang dalam perjalanan yang begitu panjang ini, kamu butuhkan waktu untuk istirahat sebentar. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri hari ini?

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngomong berdua untuk kamu yang pengen selalu connect terus dengan siaran program 2 RRI Jember. Pilih yang tepat kalau kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk selalu dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia loh. Kapanpun dan dimanapun, dengarlah secara digital. Terus juga serunya lagi, kamu bisa baca berita online, terus bisa juga denger musik, podcast. Jadi entertainingnya dapat, informasi-informasi juga gak akan ketinggalan. Secara gratis bisa kamu download melalui Play Store atau App Store kamu. Tunggu apa lagi? Daripada berlama-lama, unduh sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Buat kamu yang sering berpergian, kamu pasti sudah familiar dengan istilah hotel kapsul. Hotel kapsul merupakan hotel di mana pengunjung bisa beristirahat di dalam ruangan yang bentuknya kotak dengan panjang seukuran tubuh manusia. Tapi di dalamnya sudah tersedia ranjang, bantal, dan juga selimut. Pada mula diciptakannya, hotel kapsul tidak diperuntukkan untuk para wisatawan. Inovasi hotel ini pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1972 dengan nama Nagakin Capsule Tower yang terdiri dari 14 lantai dan 140 kamar kapsul sebagai tempat istirahat bagi para pekerja-pekerja Jepang yang seringkali harus lembur dan memerlukan tempat bermalam yang murah. Kamu sudah pernah menginap di hotel kapsul belum?
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

ingetin dulu gabungan dari Teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini, tentunya untuk cerita penutup hari. Tadi Dini nanya ke kamu nih Teman Pro 2, apa sih yang ingin kamu katakan kepada diri kamu sendiri hari ini? Boleh kasih tahu di 081-559-708-950. Gabungan kamu Dini tungguin sampai nanti di jam 11 malam. Ini juga ada kok yang udah gabungan di storiesnya Instagramnya Pro2R Jember. Buat kamu yang pengen gabungan di question boxnya storiesnya Pro2R Jember juga boleh ya. Silakan kepoin aja di Pro2 Jember Instagramnya. Ditunggu.

0: apa aja mbak?
1: Boleh bisa. Ini tape yang bagus aja.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setiap

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Kemchicks. Kemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Kemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Kemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Kemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.
5: Teman terbaik.

kita bacain satu persatu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Cerita penutup hari ini, apa yang ingin kamu katakan kepada diri sendiri? Dari Rizky di Patrang, aku pengen mengingatkan diri sendiri untuk lebih percaya pada proses. Nggak semua hasil baik datang dengan cepat. Ada Putri di Sumber Sari, hari ini aku ingin berkata terima kasih karena masih berani mencoba. Meskipun beberapa kali gagal, aku tetap memilih untuk melangkah, gitu katanya. Arga, aku pengen bilang jangan terlalu banyak membandingkan dirimu dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda dan punya waktunya masing-masing. Nah ini, buat teman Perdawi yang mungkin ngerasain kayak gini, karena sosial media di zaman sekarang yang informasinya sangat-sangat masif sekali, yang perlu kamu bentengi adalah diri kamu sendiri untuk bagaimana bersikap atau menyikapi hal yang datang di mata kamu, ya. Karena sifatnya manusia membandingkan dan memperdua. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengendalikannya, ya semua itu tidak akan sampai membuat kamu overthinking dan sebagainya, ya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Terus ada juga Intan, aku ingin mengatakan nikmati hari ini karena seringkali aku terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa menikmati apa yang ada sekarang. Ada Dereno di Ambul, aku ingin berkata kepada diriku sendiri tetaplah berharap, karena selama harapan masih ada, selalu ada alasan untuk bangun dan mencoba lagi esok hari. Ya, harapan itu nafas teman berdua, ya. Setiap kali kamu gagal hari ini, jangan berhenti untuk berharap. Masih ada hari esok untuk kamu bisa mencoba lagi. Setiap hidup, taruhlah harapan di setiap harinya. Karena harapan adalah nafas untuk kamu menjalani dari hari demi hari.

Penyu merupakan hewan laut yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh kura-kura. Yang perlu diingat, penyu dan kura-kura berbeda. Dari tempat tinggalnya saja, penyu hidup di laut sedangkan kura-kura hidup di air tawar dan daratan bersuhu hangat. Lalu untuk kakinya juga sangat berbeda. Bentuk kaki penyu mirip seperti dayung, sementara kura-kura memiliki kaki cukup kokoh dan tajam untuk berjalan di darat. Penyu dapat ditemukan di semua samudra di dunia dan dipercaya menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Sayangnya, keberadaan penyu sekarang sedang terancam bahaya. Menurut riset, 6 dari 7 spesies penyu di Indonesia terancam dan mereka rentan akan kepunahan. Sarang penyu di laut sudah sangat terpapar polusi yang merusak ekosistem laut. Sayangi mereka, jaga kebersihan laut.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua, thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny dari jam 8 tadi sampai jam 11 kurang ini di Jika Malam edisi 23 Juni 2026. Teman berdua jangan kemana-mana, karena saat lagi teman berdua, walaupun Denny sudahi program Jika Malam untuk hari ini, jangan khawatir, karena saat lagi jam 11 hingga jam 12 masih akan ada lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ya maaf,
2: Pak. Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Bertemu berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Rabu 24 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita bakalan ada topik yang seru di segmen Bestie dan juga Insight. Kamu bisa gabungan di WhatsApp di 081-559-70-8950. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Fathahila Ali dengan topik kajian 3 orang pertama yang akan masuk neraka. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and station and 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من تمام برادوا رحمنا ورحمكم الله dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita juga merahmati kehidupan kita. Teman-teman Produa sekalian, keikhlasan merupakan suatu hal yang wajib kita jaga dan merupakan sebuah syarat diterimanya sebuah ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah hanya dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutabah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh untuk ikhlas, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishin. Mukhlishina lahuddin, yaitu dalam keadaan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk al-mutaba'ah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa dan segala sesuatu yang datang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti. Dan apa segala sesuatu yang dilarang olehnya, maka berhentilah kalian dari melakukan hal perbuatan tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah." Apabila kalian bersengketa terhadap suatu permasalahan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kembalikan permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan juga mintalah keputusan kepada ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Maka masih banyak lagi dalil-dalil merangkan tentang wajibnya keikhlasan dan juga mutabah di dalam melakukan amal ibadah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niat. Dan setiap orang itu tergantung dengan niatnya. Apabila niatnya baik, maka baik juga amalannya. Dan apabila niatnya buruk, maka buruklah amalannya. Akan tetapi keikhlasan itu tidak cukup, teman-teman sekalian. Kita butuh dengan namanya mutabah. Kita mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita melakukan amalan-amalan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Segala amalan yang dilakukan dan bukan termasuk dari agama kami, maka dia tertolak. Artinya segala amalan yang bukan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk dari syariat Islam atau merupakan suatu hal yang ditambah-tambahkan, maka perbuatan itu tertolak. Maka teman-teman radhiyallahu rahimahum wa rahimakumullah, ada hadis yang luar biasa yang dapat menggoncangkan hati kita dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang begitu banyak dari hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sunan At-Tirmidzi, dari kitabnya Sunan At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi. Itu hadis tentang orang-orang, tiga orang atau tiga golongan orang yang pertama kali mereka akan dipanggil di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian mereka termasuk dari golongan orang-orang yang pertama diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in bernama Shufayyan al-Asbahi, beliau pernah bercerita, beliau datang ke Madinah, ya, kemudian beliau mendapati ada seorang yang mana manusia ketika itu berkumpul kepadanya. Kemudian mengatakan, "Faqala man hadha?" Siapa ini? "Faqalu Abu Hurairah." Maka orang-orang mengatakan, "Ini Abu Hurairah." "Fadanautu minhu hatta qa'adtu bayna yadayh." Maka aku mendekat kepadanya sampai aku akhirnya duduk di hadapannya. Bahwa yuhadithun nas, dan beliau ketika itu sedang menyampaikan hadis kepada manusia. Falamma sakata wa khala qultu lahu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhenti dari memberikan hadis kepada manusia, aku mengatakan kepadanya, "As'aluka bihaqqin wa bihaqqin lama hadatsani haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu 'alimtahu." Aku minta kepadamu dengan sebuah hak dan juga dengan hak
agar engkau memberikan kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau memahaminya serta engkau mengetahuinya. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, af'alu, aku akan lakukan. Law hadithannaka hadithan haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqaltuhu wa 'alimtuhu. Aku akan lakukan. Aku akan memberikan kepada kalian hadis, sebuah hadis yang aku yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengabarkan hadis itu kepadaku dan aku tahu serta aku memahami hadis tersebut. Tsumma nasyaba Abu Hurairah nasybatan famakathna qalilan. Kemudian tiba-tiba Abu Hurairah pingsan. Kemudian akhirnya kita menunggu beliau sejenak. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar, faqala au hadithannaka hadithan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Aku akan mengabarkan kepada kalian sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan hadis itu kepadaku di rumah ini. Ma ma'ana hadan ghairi wa ghairuhu. Tidak ada seorang pun di antara kami berdua kecil. Tidak ada seorang pun kecuali kami, hanya kami berdua. Tsumma nasyaba Abu Hurairah tanasyubatan syadidah. Kemudian Abu Hurairah tiba-tiba menangis dengan lirih dengan tangisan yang agak kencang. Tsumma afaqa famasa wajhahu. Kemudian beliau tersadar kembali. Kemudian beliau lakukan wajah beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, af'alu, aku akan lakukan. Lau hadithannaka hadithan, aku akan mengabarkan kepada kalian sebuah hadis. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengabarkan hadis itu kepadaku. Wa ana wa huwa fi hadzal bait. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah ini. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu. Tidak ada seorang pun kecuali hanya kami berdua. Tsumma nasyaba Abu Hurairah nasyatan syadidah. Wa anna Abu Hurairah nangis lagi dengan lirih, kemudian yang lebih kencang lagi. Tsumma mala kharan ala wajhihi. Kemudian beliau tersungkur di wajahnya. Fasnatuhu alaihi tawilan. Kemudian aku, yaitu Shufayyan al-Asbahi, menyandarkan Abu Hurairah kepada dirinya. Dan itu cukup lama, kata beliau. Tsumma afaqa, kemudian Abu Hurairah tersadar kembali. Kemudian beliau mengatakan, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepadaku. Anna Allah tabaraka wa ta'ala, idha kana yawmul qiyamah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala ketika datang hari kiamat, yanzilu ila al-ibadi yaqdi bainahum. Allah akan turun dan menemui hamba-hambanya, liqdi bainahum, untuk menentukan perkara di antara mereka. Wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap umat itu tergolong-golong atau berkelompok-kelompok. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an. Dan orang-orang yang pertama kali Allah panggil di antara umat-umat itu adalah rajulun jama'a al-Qur'an, yaitu orang yang menghafal Al-Qur'an. Wa rajulun qutila fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan juga seseorang yang memiliki banyak harta. Fa yaqulullahu lil qari, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang qari, alam a'allimka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada rasulku? Faqala bahla ya rab, tentu ya Rabb. Maka hamba itu mengatakan, bala ya Rabb, tentu ya Allah. Qala famadza 'amilta fima 'allimta? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kemudian apa yang kamu lakukan dengan apa yang sudah engkau ketahui? Qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Aku dahulu ya Allah salat dengan membaca Al-Qur'an, ana al-lail wa ana an-nahar, di tengah-tengah malam dan di tengah-tengah siang. Fayaqulullahu lahu kadzabta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, kadzabta, engkau dusta. Wa taqulu lahu almalaika, maka para malaikat pun bersuruh mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Wa yaqulullah bal aratta an yuqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, enggak, bahkan kamu justru ingin dikatakan, inna fulanan qari'un, sesungguhnya fulan itu seorang qari, seorang yang mahir dengan membaca Quran. Faqad qila dhaak, maka telah diucapkan kepadamu ucapan ini. Wa yu'ta bi sahibil mali fa yaqulu Allahu lahu, kemudian ditahankan orang yang memiliki harta yang banyak tadi, dan Allah mengatakan kepadanya, alam wasi' alayka hatta lam ada'aka tahtaju ila ahad, bukankah aku telah melampangkan bagimu rezekimu sampai akhirnya engkau tidak membutuhkan kepada seorang, tidak membutuhkan seorang pun. Qala bala ya rab, kemudian orang ini mengatakan, tentu ya rab. Qala famadza 'amilta fi ma atituka, dan Allah mengatakan kepadanya, kemudian apa yang kau lakukan dengan apa yang telah aku berikan kepadamu? Qala kuntu asilur rahim wa tasaddaq. Ya Allah, dulu aku ini menyambung silaturahim dan juga bersedekah di jalanmu. Fayaqulullahu lahu kadzabta.
Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau dusta. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabta. Demikian juga para malaikat berseru bahwasanya engkau dusta. Fa yaqulu Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal arata an yuqalu fulanun jawadun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya engkau melakukan hal demikian itu agar engkau dikatakan fulanun jawad. Kamu ini seorang yang dermawan. Faqad qila dhaak. Maka telah dikatakan kepadamu hal yang demikian. Wa yutabil ladzi qutila fi sabilillah. Kemudian didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang yang mati syahid di jalan Allah. Fa yaqulu Allahu lahu. Dan Allah mengatakan kepadanya, "Fi madza qutilta?" Karena sebab apa engkau dibunuh? Fa yaqulu umirtu bil jihad fi sabilik. Ya Allah, aku dahulu diperintahkan untuk mengikuti jihad di jalanmu. Faqataltu hatta qutiltu. Kemudian aku berperang sampai akhirnya aku terbunuh. Fa yaqulu Allahu taala lahu kadzabta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Engkau dusta." Wataqulu lahul malaikatu kadzabta. Kemudian para malaikat berseru kepadanya, "Engkau dusta." Wa yaqulu Allah, "Bal arata an yuqalu fulanun jari'un." Tetapi Allah mengatakan, "Enggak, engkau melakukan itu semua agar engkau dikatakan fulan jari." Si fulan ini seorang pahlawan, seorang pemberani. Faqad qila dhaak. Kemudian hal yang demikian telah dikatakan kepadamu. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pahaku kemudian mengatakan, "Ya Aba Hurairah, ulaika thalathatu awwal khalqillahi tus'ar bihimun nar yawmal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertiga ini adalah termasuk dari ciptaan-ciptaan Allah yang pertama kali akan Allah nyalakan api neraka untuk mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Ini hadis yang luar biasa dan membuat kita itu takut. Kemudian Imam At-Tirmidzi melanjutkan di dalam hadis yang sama bahwa Abu Hurairah mengatakan Muawiyah mengatakan qad fu'ila biha ulai hadza fa kaifa biman baqiya minan nas. Tsumma baqa Muawiyah tubukan syadid hatta dhananna annahu halik. Dahulu Muawiyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan qad fu'ila biha ulai hadza. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada tiga orang ini hal yang demikian. Fa kaifa biman baqiya minan nas? Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang selain dari tiga mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah, teman-teman sekalian. Orang-orang yang kita tahu bahwasanya ini termasuk dari penduduk surga yang sudah berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ketidakikhlasan mereka dalam melakukan amalan-amalan besar ini, akhirnya mereka malah menjadi orang pertama-tama yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma baka Muawiyah tubkan syadidan. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu nangis dengan tangisan yang begitu keras, hatta dhananna annahu halik. Sampai akhirnya kita mengira bahwa dia akan mati sebentar lagi. Waqulna, kemudian kita katakan kepada Muawiyah, qad jaana hadzal rajul bi syarrin. Kami mengatakan kepada Muawiyah, sesungguhnya orang ini telah datang dengan keburukan. Tsumma afaqa Muawiyatu wa mas'an wajhihi. Kemudian Muawiyah sadar kemudian mengusap wajahnya. Wa qala shadaqallahu wa rasuluhu. Sungguh telah benar Allah dan Rasulnya. Kemudian Muawiyah melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Wa hum fiha la yubkhasun." Mereka tidak akan dirugikan. Kemudian Muawiyah melanjutkan ayat, "Ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illa an-naar." Mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya neraka. "Wa habita ma sana'u fiha." Dan hapuslah atau hilanglah segala sesuatu yang telah mereka lakukan di muka bumi. "Wa batil ma kaanu ya'malun." Dan batillah segala sesuatu yang dahulu ketika di dunia mereka telah amalkan. Maka teman-teman, qul rahimun wa rahimakumullah. Hendaklah kita berusaha untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebagian salaf mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati aw min ikhlasi." Tidaklah aku mengobati dari diriku sebuah penyakit kecuali keikhlasan. Aku berusaha untuk membuat diriku ikhlas itu sampai 40 tahun. Sampai akhirnya aku terbiasa dengan keikhlasan itu dan aku bisa menjaga keikhlasan itu. Artinya keikhlasan itu harus dipaksakan, teman-teman sekalian. Karena sia-sia apabila kita melakukan semua amal ibadah yang selama ini kita lakukan tapi kita tidak pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi juga orang-orang yang tidak pernah berusaha untuk ikhlas dalam melakukan amal ibadahnya.
Tidak ada satupun amalan yang kita lakukan dan kita yakin bahwasanya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengharapkan amalan itu diterima. Maka hendaklah bagi kita untuk senantiasa meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala di dalam kita melakukan amal ibadah kita, dan juga agar Allah Subhanahu wa Taala menerima seluruh amalan kita. Allahumma rizqna ikhlas fil amal fil qawli wal amal. Allahumma rizqna al ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma taqabbal minna salih amalina wa taubatana. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

Kerap kali kita mendengar dan melihat saudara kita tertimpa musibah berupa bencana alam ataupun sedang sakit parah. Mungkin ini memang salah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi dengan kita menyikapinya secara positif, insyaallah akan ada hikmah di balik musibah tersebut. Bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dengan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Karena sejatinya musibah adalah teguran atau peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama tentang pemerintah yang terbitkan aturan e-commerce tak bisa naikkan biaya seller sepihak. Informasi berikutnya, Kementerian Kebudayaan dukung penciptaan lagu anak lewat Kila 2026. Dan informasi yang terakhir, RM BTS ditunjuk jadi Duta Global Museum Nasional Korea. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 24 Juni 2026.

Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Lebih lanjut, teman Pro 2 Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyebutkan salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yaitu larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan dan mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak 2026 guna mendukung lahirnya lebih banyak lagu anak melalui lomba cipta lagu dan lomba menyanyi lagu anak. Program KILA yang dilaksanakan secara konsisten sedari tahun 2020 merupakan wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak, pengembangan talenta muda, serta memanfaatkan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2 disebutkan bahwa KILA 2026 sebagai ruang kreatif untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagu anak berkualitas yang bisa menjadi sarana penanaman nilai, pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri, serta peningkatan kecintaan terhadap budaya dan bangsa.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, pemimpin grup K-pop BTS, RM, resmi ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea. Penyanyi yang memiliki nama asli Kim Namjoon ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea untuk membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Yonhap pada Sabtu 20 Juni 2026. Direktur Museum Nasional Korea, Yu Hong Chen, menyampaikan harapannya agar RM dapat membantu meningkatkan profil museum di tingkat global. Lebih lanjut, teman Pro 2, penunjukan RM sebagai duta global pertama dari Museum Nasional Korea itu menurut pihak museum karena ketertarikan sang penyanyi itu terhadap budaya dan seni tradisional Korea Selatan yang ditunjukkan sejak lama serta upayanya dalam mendukung pelestarian warisan global. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Good morning teman produe. Waduh, waduh, waduh. Pagi, pagi, pagi. Apalagi jargonnya. Morning kan udah kalau morning mah. Balik lagi di Spadia. Selamat pagi teman produe, bikin pagi kamu makin seru di edisi 24 Juni 2026 dan pastinya masih di 89,5 FM Produe RRI Jember, teman terbaik kamu dong. Nih hari Rabu ya teman produe, harus banget pagi harinya diawali dengan semangat yang super menggebu. Meskipun suhu udara pagi hari ini dinginnya Masya Allah tabarakallah gitu ya teman produe, tapi kita gak boleh bermager-mager ya. Harus semangat untuk menjalani aktivitas di hari Rabu ini dengan semangat yang super menggebu-gebu itu tadi. Dan pastinya pada barengan sama Devi Wulandari udah siap banget buat nemenin pagi hari kamu, prepare untuk hektiknya hari Rabu ini ya teman produe. Sampai nanti pukul 10 pagi aku nemenin kamunya. So, stay tune terus karena aku bakalan kasih kamu berbagai informasi dan juga pastinya sama lagu-lagu yang enak banget buat sing along di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menurut aku sih ya teman Produa, kalau pagi hari ini kamu tidak memanfaatkannya dengan sebegitu produktif, rugi banget sih. Jember lagi cerah banget loh teman Produa. Aku barusan ngeliat kan keluar ruangan gitu. Ih, kills. Langitnya cerah banget. Terus abis itu matahari juga udah mentereng banget. Dan ditambah pagi ini yang dinginnya tuh pokoknya pas deh buat kamu olahraga, buat kamu sekedar jalan kaki aja di sekitar rumah kamu atau maybe di kampus ya. Kalau di sini kayak banyak orang olahraganya di situ. Karena yaitu tadi pagi ini Jember cerah banget teman Produa. Nah, kalau udah cerah kayak hari ini, kayak pagi ini maksud aku, harus juga nih dilihat dulu gimana prediksi dari perakiraan cuacanya BMKG ya. Seperti kemarin yang terpantau Jember berawan, gak ada hujan, tapi taunya sore hari hujan deres. Tapi langsung reda aja sih ya, yang gak deres-deres berlama-lama gitu. Cuman ya rada kaget juga. Nah, kalau di hari ini teman Produa, untuk daerah tapal kuda aja di Lumajang ini terpantau udara kabur dengan suhu maksimalnya di 28 derajat Celcius. Lalu di Jember terpantau berkabut ya pagi hari ini dengan suhu maksimalnya di 31 derajat Celcius. And then Banyuwangi ini terpantau udara kabur dengan suhu maksimal 29 derajat Celcius. Dan Bondowoso serta Situbondo hari ini terpantau berawan dengan suhu maksimalnya di 31 derajat Celcius. Meskipun tidak ada nih pantauannya yang hujan gerimis atau hujan badai atau hujan tebal gitu, gak ada ya teman Produa. Tapi gak ada salahnya untuk selalu sedia jas hujan di motor kamu dan juga sedia payung di dalam mobil kamu. Biar apa ya, biar kita tetap gak hujan dong kalau misalkan harus beraktivitas di luaran sana. Eh, kok gak hujan sih, gak basah maksud aku.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
4: Iyalah.
3: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
4: Masa kucing gitu?
3: Kalau tak percaya, tanya.
4: Oi, maling apa kucing?
1: Kucing.
4: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
3: meow. Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
4: Salah. Salah gimana?
3: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
4: Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

Teman Pro 2, jam-jam sekarang ini nih biasanya adalah jam udah mulai padat merayap di jalan. Tapi karena ini musim libur anak sekolah, jadi agak sedikit lengang sih teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya untuk kita cek-cek dulu ya, gimana kondisi jalan yang ada di pusat kota Jember. Kalau dimulai dari LPP RRI Jember, ini sudah mulai rame ya di traffic light depannya LPP RRI Jember nih teman Pro 2, di Jalan Panjaitan. Udah mulai ada penumpukan kendaraan. Dan dari situ kita menuju ke Geladak Kembar yang juga terpantau sudah mulai ada penumpukan kendaraan dari Jalan Panjaitan, terus juga dari Jalan Ahmad Yani juga udah mulai ada rame tuh kendaraan yang berseliweran ya. Nah dari situ kita menuju ke Jalan Lejen Suprapto yang masih terpantau lengang untuk pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang terpantau lancar. Masuk ke Jalan Trunojoyo juga terpantau lancar ya teman Pro 2. And then kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung, yang ini juga termasuk sudah mulai ramai lancar untuk Jalan Saman Hudi dan Hos Cokraminoto.

Sutisto, terus juga Jalan Kiai Haji Sidik. And then kita menuju ke Jalan Gajah Mada. Gajah Mada pagi hari ini terpantau lancar seperti kemarin-kemarin juga. Dari situ kita menuju ke Jalan Sultan Agung yang juga terpantau lancar, sampai di Alun-Alun juga terpantau lancar. Dan di Jalan PB Sudirman ini masih belum sepadat biasanya, teman Pro 2. Penumpukan kendaraan sih ada ya kalau dari arah Alun-Alun menuju ke Jalan PB Sudirman. Tapi yang dari Jalan PB Sudirman menuju ke Alun-Alun ini terpantau lancar nih, teman Pro 2. Dan dari situ kita menuju ke mana nih, arah kampus kali ya, di Bundaran DPR yang terpantau sangatlah lancar, di Jalan Kalimantan juga lancar, dan di Jalan Jawa ini pun juga terpantau lancar untuk pagi hari ini di menit 45. So, selalu hati-hati dalam berkendara dan selalu waspada ya, teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

24 Juni teman Pro 2, sepertinya sih banyak sekali ini suatu momentum bersejarah yang terjadi di Indonesia sih. Terlebih di tahun 1945 ya teman Pro 2, bulan Juni. Ini kan mendekati hari kemerdekaan Indonesia ya. I mean mendekati bulan Agustus gitu. Nah, di tahun 1945 pada 24 Juni itu ada suatu momen di mana tentara Sekutu itu tuh mendarat di Halmahera, teman Pro 2. Pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Dan selain itu juga di tahun 1949 ini ada pasukan Belanda yang mulai mengevakuasi Yogyakarta di tanggal 24 Juni 1949. And then di tahun 1956 ada Kolonel Gamal Abdel Nasser yang dia ini terpilih sebagai Presiden Mesir. Ini termasuk Presiden kedua Mesir ya teman Pro 2, dan mungkin merupakan salah satu seorang negarawan Arab yang itu paling terkemuka dalam sejarah. Nah, yang terakhir ada satu momen di mana kalau kamu salah satu fans dari grup musik ini, kayaknya sih ini anniversary-nya ya teman Pro 2. Jadi grup musik Kahitna itu dibentuk oleh Yovie Widianto di 24 Juni pada tahun 1986.